0: 2035.
1: Beliau ditemui RTM dalam majlis penyerahan watika pelantikan JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan Kadamayan di Kota Belud. Kerajaan tidak bercadang perluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, kerajaan kini menggabungkan subsidi RON 95 dan diesel di bawah rangka kerja Budi Madani. Sebelum mekanisme budi, pengguna diesel yang layak diberi subsidi RM200 seliter dan bantuan tunai RM200. Pengumuman harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai sebagai sebahagian daripada program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Kadar baharu itu akan dilaksanakan di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Sementara itu, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel bermula 1 Julai ini menerima reaksi positif daripada pengguna. Bagi pengusaha bas pelancong, langkah tersebut dilihat sebagai pendekatan yang lebih mudah dan meringankan beban perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Abdul Hanafi, Muhammad Najib dan Yusuf Abdul Nasir.
2: Okey, pendapat saya lebih baiklah, lebih bagus juga kalau dia turunkan RM2.10 untuk start bulan 7. Yang lama kelebihan dia ada subsidi, tapi yang RM2.10 ini dia tiada subsidi.
3: Dia memang banyak manfaat lah, terutama bagi pengguna kendaraan diesel dan bas-bas pelancongan seperti van yang kita tahu setengah menggunakan diesel.
4: Pendapat saya itu lebih bagus untuk dikasih turunkan supaya rakyat Malaysia, rakyat Sabah senang mudah untuk kasih bagi kos kurang sikit. So kita pun senang buka bisnis apa semua kan.
1: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyasarkan untuk memperluaskan sistem air bawah tanah ke hospital-hospital lain di seluruh negeri sekiranya projek rintis di Hospital Papar terbukti berjaya. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Ridwan Hashim menyifatkan langkah itu sebagai anjakan positif dalam memperkukuh amalan kelestarian melalui pengurusan sumber yang lebih cekap. Sumber air tersebut boleh dimanfaatkan untuk kerja penyelenggaraan kawasan termasuk sistem pengairan dan pembajaan landscape di sekitar hospital sekaligus menjimatkan kos operasi.
6: Niat dia memang sangat jelas iaitu untuk menghasilkan sumber alternatif untuk air yang tidak dirawat. Jadi sekiranya projek ini berjaya, kita boleh scale up lah. Kejayaan di sini boleh dibawa kepada lain-lain hospital.
1: Beliau ditemui selepas merasmikan majlis pelancaran kajian potensi air bawah tanah di Hospital Papar. Pelbagai seminar kekeluargaan dilaksana Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, bagi memperkukuh institusi keluarga di negeri ini. Pendekatan itu penting kerana keluarga adalah asas utama kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS, Datu Malai Ali Malai Ahmad, yakin kepimpinan yang baik dalam keluarga melahirkan anak-anak yang menerapkan nilai agama, moral dan etika. Sekaligus membentuk generasi yang menghormati undang-undang dan masyarakat.
7: Ini penting sebab di sinilah kuncinya menjamin anak-anak kita jadi terbaik. Mudah-mudahan di sekolah juga mereka jadi pelajar yang terbaik dan kes buli ini dapat kita kurangkan paling tidak.
1: Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Anjung Pendidikan Penampang APEN 2024-2025 di Kota Kinabalu. Tiga ribu empat belas peti rokok seludup dirampas dalam satu operasi di perairan selatan Pulau Sipadan Semporna. Rampasan dilakukan menerusi Op Sejahtera dan Op Tiris selepas Maritim Malaysia menerima maklumat risikan mengenai kegiatan penyeludupan rokok di kawasan perairan berkenaan. Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Khairul Anwar Abdul Majid berkata, kapal kargo itu dikesan kira-kira 7 batu nautika di selatan Pulau Sipadan Semporna. Pemeriksaan mendapati kapal kargo dikendalikan seorang tekong dan 20 kru terdiri warga tempatan dan warga asing. Turut dirampas peralatan komunikasi dan navigasi serta dokumen berkaitan kapal. Keseluruhan nilai rampasan dianggar lebih 65.7 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967, Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Akta Immigration 1959 Palang 63. Proceeding Inquest Zara Khairina. Kesandara Zara Khairina mahadir pada sesuatu dokumen tidak semestinya membuktikan bahawa tulisan tangan pada dokumen berkenaan adalah miliknya. Pemeriksa dokumen forensik dan pakar tulisan tangan bertauliah, Dr. Lintini Ganition menjelaskan analisis DNA tidak mempunyai kaitan dalam menentukan siapa penulis dalam pemeriksaan tulisan tangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam John Goh yang mewakili salah seorang pelajar yang dituduh membuli Zara Khairina di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Perkara itu timbul apabila Goh bertanya kepada Lintini sama ada beliau bersetuju dengan cadangan bahawa Y8A ditulis oleh Zara Khairina berdasarkan terdapat kesan darah Zara Khairina pada dokumen tersebut. Saksi ke-74 itu berkata tiada kesimpulan dapat dibuat mengenai penulisan dokumen Y8A kerana ketiadaan sampel tulisan tangan dari tempoh yang sama untuk tujuan perbandingan. Inquest akan bersambung hari ini dengan saksi yang sama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Negeri komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah. JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Okay, balik kembali bersama menerusi rentak segar pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal mendengarkan siaran ini. Ya, dari lah 6 pagi sampai sekarang ini masih lagi tetap on dengan frekuensi 94.7 MHz. Terima kasih banyak saya ucapkan. Ada yang sedang menikmati siaran pagi. Selamat menikmati siaran pagi. Barangkali hari ini makan awal sedikitlah. Bukan pada kebiasaannya. Boleh pergi sampai tengah hari. Ada yang baru makan kan? Hari ini awal makan sebab barangkali sejak dari dari kemarin, dari semalam tidak makan. Bukan pasal apa, mungkin tidak lalu makan kan? Pagi ini baru ada mood mau makan. Jadi, okay, selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang sedang menikmati sarapan pagi, yang sedang menikmati minum kopi juga, okay. Saya ingin berkongsi ya, berkenaan dengan tentunya hangat kita perkatakan berkenaan dengan diesel, harga diesel RON 97 dan juga RON 95 yang mulai turun pada hari ini, terutamanya di Lanjung. Okay, harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi turun 25 sen. Diesel Semenanjung pula turun 30 sen mulai hari ini. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026. Manakala harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing juga turun 25 sen kepada RM4.10 dan RM3.47 seliter. Kementerian Kewangan MOF di mana kenyataan hari ini memaklumkan penurunan harga runcit petrol dan diesel itu selaras dengan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu berdasarkan formula mekanisme harga automatik APM. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan iaitu pada harga RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Dan sementara itu, harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tidak berubah iaitu dengan harga RM2.15 seliter. Dan menurut MOF, Kerajaan Madani akan melaksanakan Budi Madani Diesel, Budi Diesel mulai 1 Julai ini bagi menyeragamkanlah ya, pelaksanaan subsidi diesel di seluruh negara. Dan melalui mekanisme ini, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak akan menikmati diesel bersubsidi iaitu pada harga RM2.10 seliter menggunakan MyCard, manakala subsidi diesel bagi sektor strategik dan kritikal seperti nelayan, petani kecil, sektor komoditi dan pengangkutan awam darat terus dikekalkan. Lagi MOF memaklumkan bahawa penurunan ini mencerminkan perkembangan pasaran minyak global yang lebih menggalakkan susulan penyederhanaan harga minyak mentah global dan perkembangan lebih positif dalam konflik di Asia Barat. Namun begitu, kementerian berkenaan memaklumkan pasaran petroleum global masih berdepan dengan ketidaktentuan dalam jangka sederhana termasuk risiko rundingan damai yang mana tidak mencapai penyelesaian muktamad, pemulihan rantai bekalan yang mengambil masa serta tahap inventory dan kos logistik yang masih belum kembali sepenuhnya kepada paras pra-konflik. Jadi dalam keadaan ini, MOF menjelaskanlah ya, di mana Kerajaan Madani akan terus komited melindungi rakyat daripada turun naik harga pasaran melalui subsidi bersasar di samping memperkukuh keterjaminan bekalan jangka panjang melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa termasuk Turkmenistan dan Rusia. Dan MOF turut memaklumkan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, namun Kerajaan Madani menyuruhlah rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat ya. Ada perancangan perjalanan yang lebih cekap serta pengurangan perjalanan yang tidak perlu dapat membantu memanjangkan bekalan negara dan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi. Walaupun ada inisiatif sudah yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Madani kan, bagaimanapun kita tidak
orang bilang bukan tiket untuk kita. Orang bilang tidak mempedulikan sudah penjimatan itu. Kita kena kekalkan bersederhana ataupun seperti yang telah pun kita buat sebelum ini, kena teruskan demi untuk kita menstabilkan lagi dan juga membantu mengurangkan lagi tekanan terhadap perbelanjaan subsidi. Okay? Baik, seketika waktu macam biasa, kita akan bersama menerusi dari sana sini, 8.30 minit pagi, berkongsi informasi bersama dengan rakan stesen yang lain. Tapi sebelum itu, jomlah kita berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat shotnya.

0: Teruskan keceriaan anda bersama Kelinga FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
2: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan jumpai kita untuk Dari Sana Sini, Claire, pagi ni.
3: Ya, betul. Okey, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah di Tawau FM. Kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
4: Selamat pagi, kawan-kawan semua.
2: Selamat pagi. Dan juga Keningau, kita ada Aida pagi ini.
3: Selamat pagi, Aida.
5: Ya, selamat pagi.
2: Jangan lupa juga Abang Didi pagi ini di Sandakan FM.
3: Selamat pagi, Bab. Wow. Didi, hello.
2: Hello.
3: Baru kami panggil Abang dan Bab, terus tiada suara ya. Hello, Didi. Tidak apa?
2: Apapun kita beri laluan untuk Keningau dahulu lah.
3: Boleh.
2: Pagi ini, perkongsian pagi ini, silakan.
3: Silakan, Aida.
6: Okay. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Iklay. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan dari pagi ini. Okey, ini berkenaan, yang pertama, ini berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau. Kali yang ke-56 tahun untuk tahun 2026. Hari ini memasuki hari yang keempat penghancuran pertandingan ini yang diadakan bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan untuk bahan kedua pula, ini berkenaan dengan halakah masjid ke masjid daerah Keningau dengan tema Madani Dihayati Umah Diberkati, diadakan bertempat di Masjid Taqwa Keningau, menerusi kuliah maghrib dengan tajuk Hijrah Hati Sebelum Hijrah Tempat, bersama dengan penceramahnya Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji yang juga merupakannya pengarah dakwah usia negeri Sabah. Itu dua bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kita bersama dengan rakan kita di Tawau, barangkali bersama dengan Anne di Tawau. Silakan, Anne.
4: Terima kasih, Aida, di Keningau FM dari Tawau FM. Hanya dua catatan yang dikongsikan untuk perkongsian di hari-hari ini. Catatan yang pertama berkaitan dengan program Jelajah Bygones tahun 2026, yang mana bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau akan menganjurkan pelaksanaan program Jelajah Bygones tahun 2026 dengan dua pengisian program, yang mana untuk program hari ini diadakan di Dewan Masyarakat Tawau, iaitu program sesi libat urus bermula 8 pagi tadi hinggalah 5 petang ini ya. Dan sebagai makluman awal untuk program yang kedua diadakan pada hari Sabtu ini 27 Jun 2026, untuk program Jeraya Wara Integriti dari 8 pagi hingga 2 petang di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Dan catatan seterusnya berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, seperti biasa diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka turut berada di Terminal Tawau. Ini adalah program tertutup dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Itu dia dua catatan dari Tawau FM. Terus ke Sandakan pula. Cuba bersama Didi.
2: Kita cuba.
4: Dapat ke tu?
2: Dapat ke Didi pagi ni?
7: Ya, yeah, hello.
4: Baru dapat.
7: Hai, Beb. Mabang Long.
2: Pergi serapan lah tu.
7: Bukan gara-gara Brazil, Bani.

0: Terima kasih.
1: Menang 3-0 tak? Sudah.
2: 3-0.
0: Terima kasih.
2: Okey, dan dari Salakan FM untuk dia di sana sini hari 25 Jun 2026 masih lagi berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSS di Beluran bagi tahun 2026 yang mana hari ini merupakan hari yang terakhir dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama-sama Sekolah Menengah Kebangsaan SM Kebeluran 2 dan juga Zon Labok. Itu perkongsian untuk dari sana sini, dari sana kan FM bersamamu. Terus bersama dengan Iklay dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus, bah.
0: Baik, terima kasih. Senakan bersamamu Didi sebentar tadi. Dan Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Pukul 9 pagi nanti ada program kerjaya pelaut peringkat negeri Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
1: Ya, dan pukul 3 petang nanti pula akan berlangsungnya sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama dengan Badan Profesional dan Persatuan Perniagaan Negeri Sabah yang akan berlangsung di SICC.
0: Ya, itu ada dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan kita di Keningau. Kita ada Aida tadi. Terima kasih, Aida.
1: Terima kasih kembali.
0: N di Tawau dan juga Didi di Sandakan FM.
2: Terima kasih kembali.
0: Ya. Apapun, tiga-tiga ini Brazil kata tadi.
1: Brazil kan?
0: Ya, okey. Apapun, selamat tugas semuanya. Bye-bye.
1: Okay, bye.
2: Selamat tugas. Bye.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Kenyo FM. Hebat syoknya.

Okay, baiklah, kembali bersama menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Rentas Segar untuk edisi pagi Khamis ini. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua kan yang mendengarkan siaran ini sejak dari 6 pagi sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. InsyaAllah selepas ini rakan sugas dalam siaran Bahasa Dusun DJ Clay. Nantikan DJ Clay bersama dengan kamu orang selepas ini. Jangan lupa hantar kamu orang punya ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan. Okay. Oh, satu kiriman ucapan Madah Dawat. Dia bilang, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Madah. Semoga terus ceria mendengarkan siaran Keningau FM. Okay, baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke Sabon, gisom jam ko pedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sanangan ke sabun kopi selalu toko ke wagu hiti Radio Malaysia Kedengar FM. Abang nanti hiti toko di kos limbahan boros dusun ku hoi aramai bo. Kesabar di tim yang paikodok ke DJ Clay mengambil tiga selina di telu jam. Kau timpu di jam kau siam ke sabun gi sem jam ke hoberum dua datang adau. Pasti kau negi kumah tambalut pakar raja DJ Aida. Binang orang di kuyo selina di telu jam maya di tirentak segar. Mata pada jam kau enam ke sabun gi sampai di jam kau siam di kesabun. Sabun, apa si kau san pakai wagu kemari kau yu tu kakal kau tu milombus, mungkin awak di Radio Malaysia Kedengar FM. Karang han mai frekuensi siam nak pada apa titik turu mega hazam negi maya aplikasi RTM klik. Abah mata dah di tiga dua nak pada lima tulan kau enam tahun 2002 nak pada monom mata dah di ti tak ada kapat. Kau pisah dengan tak ada kapat kemari kau yu ngau itu insana di sengiro ngohin dengan kau dapat timpu de bayno. Alasan dah tong lidas lidas ngau itu insanan. Ongo senang kena pastikan di kau yu. Ongo mis ngau yu ngingis ke saben diti. Ong kada negili huai kia da tiki tadau. Kasa sari toko musik kau da mina mangun. Tu nunuan toko kau lidah sana tina. Nunuan negi kau lidah sana pemusarahan. Bahama ta minai kau mega leka sari mana kita da kia warati pipira ababayan di nulud. Ongo timpunan toko miapai diti ababayan mokor ingau. Kau timpun da jam kesiam kesabar diti gisam jam kau pada misa kesabon. Jam kau pada misa kesabon orang ngot kabar keningau FM tadau diti tadau kapat kada dikelihwai tikit tadau kapat jam kau pada misal talu nah pada minit ke sabon mokin atau kau diti kapsul minggu baino disekopio kapsul orang atau kau da tadau diti kada dikelihwai kada kau potong kiada hai kakal mungkin ngau gisa mereka tertimpu. Bahama saya kak babayan di nulud apa perangau aku nagi di koyu. Sinding-sinding di tengah lumis nulu di kesaban diti. Manda pemulih seginau di kayu moki kina ngawi. Pupailang ku naging kumadi kayu kerai titik kupailaan ki guna montok tadau diti. Sekira dua rapasan di kayu. Main dapat di kayu potada pasan. Maya diti WhatsApp keninga FM. Id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Tengah mila naging madi kayu potada maya. Facebook keninga FM. Ihumwa dapat di kayu keninga FM. Hebat syoknya. Jam ke siam apat minit tako saban hiti da kainan tako sedang kanta timpunai tako ka perangahan da sinding makin tako sinding mantadi Felix Don Lambai Sumayau itinau Radio Malaysia Kening FM kuhoi.

0: Ruputan Komoyoyo Tawan.
1: Bahawa mata pinai ke bana timan ku pelombu seruputan ke ongoye tawan mentok tada baina ke dua na pedam lima tulan ke onom. Di pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia mentok ke patu atas hitid ponong ke yunan sakit. Ponong idu atas keningau ke sabariti ai sorasam. Ponong sesedepan menegi ponong tatuang meninggal rudmi apa itongus id pipirono ke yunan. Linas bobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius. Linas bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas senabawan kesabediti rumah sam id pipirono koyonon. Ponong sesedapun meninggarud miapai tongus id pipirono koyonon. Ponong tetuang meninggarud miapai tongus id kogumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pedam apat darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabediti aisorasam, ponong sesedapun rumah sam id pipiroh no koyonon, ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabediti aisorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon, ponong tetuang meninggarud miapai tongus id kogumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bambingan ruputan ke ngoye tawan montok tada baino ke dua na pedam lima tulan ke onom. Di pinalabu sudah ke pisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ke yunan sokit. Amalan sanda mogi kina ngom nakanuno dat kepailaan omnogi kapah sarahan. Jam ke siam ho pada mapat mini da kesahaban kada tumi lombus memelihis ginawa kesahaban da baino. Mungkin nang sering mantah di Bodrick Paulus, penyampatan di Hana Emily Quintin, Opus Okudika. Etino Radio Malaysia Kedengar FM, kuhoi aramai boh.

0: Teman aku dong makin nengau dah hai lebih pa makin nengau di tiko selimban baru sedisun ku hoi aramai bo dah tipu dah baino apa ikut rupa tapi naik ke ngawi asunung kante kiaman ke pasiwat siwata pepulung bo sedi tiko pailan gatang degata montak tadau di tiko dua na padam lima tulan ke onong di pinalabu sedo kotinanan pemerunan gata sabah tiko LIGS
1: Kopailaan Gatang Dogata Kopailaan Kopailaan Gatang Dogata
0: Iti perlu taikati susu gata kigatang dah hopod ringgit apat tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang dah lima ringgit lima tusin seng kilogram. Kepingan grade ko dua kigatang dah apat ringgit dua napadam lima tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang dah apat ringgit walu napad tusin seng kilogram. Kantalan grade kedua kigatang de apat ringgit seng kilogram. Sikarap kigatang de seringgit hau pada monom tusin seng kilogram. Segutau kagu gaita pinai. Iti pulut teikati susu gata kigatang de hopod ringgit apat tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang de lima ringgit lima tusin seng kilogram. Kepingan grade kedua kigatang de apat ringgit dua na pedem lima tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang de apat ringgit walu na hopod tusin seng kilogram. Kantalan grade kedua kigatang de apat ringgit seng kilogram. Sikarap kigatang de seringgit hopod monom tusin seng kilogram. Bamikan aku pailaan katang degata montak tada baino kedua na pedem lima tulan ke onong di pinalabu sedo kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kikina ngau lebih podi ke yudi memutung-mutung degata dan kanunoh ngawi dot kopailaan amnogi kapas sarahan. Jam ko siam tolu na pedem iso mini teke Sabah tapi naik ke ngawi kakal tak kepaida babayan mo keringau. Kemari kayu di waro po keringau ke Sabah di titik ke paso. Ini main apa di kayu po tada maya WhatsApp kening AFM. Kusung iso siam lima walu siam onam walu onam walu. Tumi lombus memalih ginau ke Sabah baino. Mungkin awas ini mantan di LC James. Nokomus Romus Piu Pusan. Itina Radio Malaysia kening AFM. Kuhoy aramai boh.

rock and roll music. Sini mantan dia Polonius Jimmy Minagawita Tenebayati Jam kau siam apat Napa dia mapat Mini tak kesabun Hiti dah kaya nan tokau Pasti kau kumari kau ingat Tain senan kia di Kakali Perongo di T-Radio Keningai FM Siam Napa dia mapat Titik turu megahertz Pai kau rupa tapi naik kau Orang yang aku dah popo ilang kumari kau yuk kia Karai titi kupailaan Karai titi Majlis Kepemurmitan Mal Hijrah 1448 Hijriah 2022 pada Monom Nayatan Watas Keningau Inang di tina pengaman pohoro oda kedua na pedem turut tulan ke onam diti Jam ke siam ke sabon i Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau Merasuk na petinga Kumadikai di kehompit Memoguna rasuk baju Melayu lengkap bersampin montok da kusai Montok na potongan dunga memoguna diti baju kurung bertudung teko selendang Kada lihwai kita binai kau, kumadikai di kehompit di majlis kepemurmitan Mal Hijrah diti rekod kono dot kedua na pedem turu tulan ke onom jam ko siam da kesabon i Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 mingka nagi montok hiti i dua tas desuk nga popo harok nagi ya leti majlis nagi kepemurmitan Mal Hijrah nayatan watasuk iti nagi nga pohoro on ita daw dit kagal nagi kedua na pedem turu tulan ke onom jam ke walu ke sabon i Dewan Terbuka Kampung Binwau Tengah Sul. Kadali huay kita pinai kau. Kumadi kayu magigian watas desuk ya. Rekod kau na montok da tau mana kodung memaramai pakuagu da ke majlis ke pemurumitan Mal Hijrah diti. Nayatan watas desuk dat kedua na pedem turu tulan kau na. Katimpun da jam ke walu ke sabun i Dewan Terbuka Kampung Binwau Tengah Sul. Elana dua kepailaan kita pinai ke ngawi di minangku pagilang aku madi kayu karatiti majlis kepemurmitan Mal Hijrah nayatan watas keningau misa pakawagu nga nayatan watas desuk dit pohoroon kedua-dua nga pohoroon dat kedua na pedam turutulan ke onam diti kadali huay tapi nai kau alansan dah nakan nungai di kepailaan nam nagi kapasarahan lelebi poku madi kayu dit kehompit jam kau siam apat na pedam onam ini tak kesabon kakal tak kepaida babay yang mau keringau dan timpu dan baina sekira dua rapa keringau di kayu manakul wara susuyan wara sundait wara sudawil maai napa di kayu poto dek maya diti whatsapp keringa FM megal kasari idkusungi sesiam 5 siam 6 walu tapi lambus pemalih ginawa sini mata di junik ke majin purimu nodah

0: ko bisa nangan yo ku Yeli Kapaujin kano mungkin nama pasal limbahan boros dusun keninga WFM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoi aramai bo
1: no.

Yang kata kopi Hasini Wan tadi, Amy Tampiran, Susu Diodu. Jam ko hopo di so mini teka sabar ni hiti da kaya nanta kau. Isa di kaya di tuara susu yan. Mila mani kaya po susu yuk kya. Parangahan kuman mo kikinong ngawi mun wang diti ababayan mo keringau. Pagulo dari kata jam ko pada misok ke sabar diti. Pekar apa pun si kau nagi montak da pasan di pinata di kaya maya diti WhatsApp keningau FM. Iti manta diamankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Kasiti. Kau bisa nangan kumaraja hila konti. Mantadaku kampung Baginda Keningau. Kasasari mokinongau diti radio toko. Kakonsiko. Kumadika DJ Mandak kirim salam mokudika katu. Kau igya. Harani gida gambar diamankan kya. Senyum sikit kasya. Isya dit au mingingis. Yoku nage suhono mingingis kya. Baik, rupa konsiko kia mentok dika amankan dika sesari memasan mengoruhang dahai mimbolotok hitik konti. Miti sumusuhut manta di David Sando kampung manta lotong memasan tabi tada kapat. Pegulu poku madika DJ kumana kita insanan tambalut santai keningau FM. Kota bian tada tukui. Tada oka amatan kasih tulan ke onom nanti tepinai. Pengkura pemanda pak ya. Kota bian tada oka amatan kumata insanan kasih ya. Warosun daitku baino di jenga ara at kasoro po haruman toko dot pekering auto pinay. Impit-impit ko po magingol po'y kayangi. Impit-impit ko po magingol po kayangi kasyo. Ilan o sunday tatadaw baino. Manuang diti ababayan mo keringaw kya. Ponsi ko DJ lalagotan papanaw ka raja kasyo. Ponsi ko nagi kumadikas David Sando. Bama tapi naiko madika yuhoy simbarok ti sunday tako sabon na baino. Dipinatahak di tapi nai David Sando. Impit-impit ko po mengingol po'y kayangi ka. Erad po di mumuhiis kya. Impit-impit ko po mengingol po'y kayangi. Madi kayo simbaro o sunday titi. Pagulo dari kata jam ko pada misok dat kasabon diti. Ana rupo timpu wara po timpu ti. Harason jam po kaya timpu di kayo mamusoro dat panimbar o sunday titi. Baik rupo damat di kayo dan mamusoro-soro. Kakal lama kinangau kaya diti ko seliman baras dusun. Tuago mo sinding tong lumis man dat pemalihis ginawa di kayo nulu dat kasabon da baino. Kanang mo kinangau sinding mata di Clarice John Mata Ada.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampong Rampon Tambunan, pakinangaw ko na na baras na pasalimbahan, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay!
1: Kada aw mamaduli kaligaganan luyun, tentuo no do kasasay ko opoduli, karait ko may tawan om rontob wai. In sa dua tanganak mantad kayanan luyud, om ilagon mazu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posadyaw kit tarawaraw lebih pagulu, om tenudok no, ponuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliw. Soroho no, lang mingat-ingat miloh meningalik nyawa. Nung antakan kaligaganan, romuto no piromutan, siam tasisikap. Bisa kadungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri kaligaganan. Pagulono ketingaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba o meningalik pogun Sabah. Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 4. Pokyoputan id nomor iso 6, teka iso 8. Osiribagatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Singapura. Kepobian belanja isa titik 2 bilion ringgit mentok menghub manalah side kebelingkangan pendikidan letirik in Sabah. Pepekita ke pemadulian dat perintah pisong peruan. Mantat ginumudila walun hatus walun hopad ruang ringgit, subsidi sokongan tarif, subsidi kakamat pengapui, subsidi solar skala tegaya. Nama tetatus walun hopadum siam ruang ringgit, mentok projek ngait pendikidan letirik labus kekadayan, hatus dun hopadum walun ruang ringgit, mentok projek ngait kepeputan pendikidan letirik. Sumigampur.
1: Terlalu kesalimbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo Mayat Facebook Keningau FM Om TikTok Keningau FM Aramaibo

Nung antakan tsunami, tuloy kewan pekianuan terima tumanun penuhuan bagian ketinggaligan mentok mundaliu mengsuhunat mundaliu iduana nepet babarang dikayo awitan nepet dokumen tepesel. Intimput kewawian mibakaliti ayin saran aset dot perintah kehampit mapanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan nabat. Bagaru kepailan dikitimpu mantan Met Malaysia pohampit tsunami om temanud penuhuan bagian ketinggaligan untuk ketinggaligan tensaran.

0: Sliman Boros Dusun.
1: Hey, hey. Ramai ba.
2: Jam ke hapa dua na padam dua mini tak ke suabon kakal tak apa di kos Seliman Boros Sedusun Maya Diti Radio Keningau FM. Kemari ke yu di nanti gari asa duku mantan hiti da watas Keningau. Di tau kari ke tila frekuensi hilad ke yunan di ke yu amila ko makin ada hai maya aplikasi RTM Klik ya hinang gada milo mandi ke yu ihumo teka mandi ke yu download maya Google Play tak ke Apple App Store amisa pakawagu karalana amila mandi ke yu ihumo maya diti portal radio RTM mana pada ke you typo radio.rtm.gov.my mau mila mandi ke you ihu mo om negi makin ngau di ti radio Keningau FM maya di ti idisiri ba di ti radio tempatan bahama tapi naik kau posi kau mentok dosa kodung di ke you ngai tensanan di kasasari ke ada to makin ngau dahai kasasari mana kodung di ti radio Keningau FM mata pada tahun 2000 om siam gisom debay nanti tahun 2002 no pada mana maga yo konsi kahandahai ku madi ko yung ay ta insanan tu akon ko na pay ko yung ay isay ko hitim yung balatak ya bahama tapi na ikaw madi ko yu simbara o sundait kusaban toko debay nati manong riti ababayin makaringaw sundait mata di David Sando impit-impit ko po magingol po ikayangi ka madi ko yu simbara kya pagulo dari kata jam ko ha pada miso kusaban diti ampai karoba tapi na ikaw magikinang ko ngawik ya ikaw yu di lalabi po kumadi ko yu syarikat pembekal tempatan dit alayak om nagi daftar kada de kelihwai dot tumanud de ke maganud dot bagian ir suang pembekalan program TV mantok ke dot fasa 2 tahun di 2 tahun de bai nanti tahun 2026 pada manam inang ada syarat tempat kota nudan menagi dokumen request for proposal RF P mila demande kayu intangai maya laman sesawang www.rtm.gov.my katimpun ko hapod gisam ko taluna hapod tulan ko onom diti pendaftaran dat pembekal napo mila intangan maya www.etvcms.rtm.gov.my sekira dua rupa guhatan di kayu taika ko pailaan miti lombus karai titi amila rumomut ko di tinumbur kusung tolu duo duo walu walu turu walu iso siam insan pakawagu kusung tolu duo duo walu walu turu walu iso siam amila mandi kayu rumuto mandi kayu lahowo teka call kat boros dah suai kia bila nagi mandi ke you WhatsApp kia ilan ay sako pailan tapi na ikong awi lalabi pa kumada syarikat pembekal tempatan ditalayak om nagi berdaftar montok dat magano de bogian idi suang pembekalan program TV montok fasa kedua tahun de baina bahama jam ke hopa dua na pada 5 minit ke saban tepi naik ku ngawi ku mari ke di masa-masa ti popoi bak rasa sakayan tantan di kayu sera popoi bak sesakayan pagulu de menimpun ko de pemanahan di kayu intangan di kayu poi lo sesakayan di kayu la karita di kayu manaku do sonong poi lo birik-birik ya ilo tayar kabagal penangkut minyak harap pemandang ku otai waik da karita kaya insan na ngemandi kayu puperisa oh mandi kayu peintangai pegulut timpunan di kayu pemanahan di kayu lelebi po sekira da osadu otong ngayon di kayu tu nuna pa itaponsel nga iti ko tingoligan toko serad tindalanan kita pinay kasasari toko mamugompi da ko tingoligan toko om nagi paganakan toko sera ira ano po hinanggo-nanggoh na po kita pinay bahama jam ke hopa dua na pada mana minit ke sabon karena tumi lombus memelis ginawa makin awas ini mata di Kriselda ku ini piuntunan ku jauh.

0: Kau selalu makan.
1: Makin ngau keningau FM, mayat frekuensi siam nah padam 4.2 MHz, amilah lagi makin ngau mayat aplikasi RTM Klik.

Pihak pusat kita sinema tadi Norbert Servarius mina kita tanah bahan hati jam ke hapa dapat nak pada miso mini tak kesabun hi tidak kaya nan toko lagi toko senangat kau ngaya hatawan hi tidak atas keningau pengkurah hat kau ngaya tawan hi lad panang kaya nan dikaya tepi nai amila mari kaya pasur rato amila mari kaya perupul tok ya abahama harapa timpu montok dikaya da temenimbar da sundai titi bagelu dari kata jam ke pada miso kesabun arahat pipira peminit ke ngamilo ko data mamasan teko menimbar da sundai titi dipinatak di tapi nai David Sando sundai na petinga impit-impit kopo magingol poy kayangi mai dikoyo simbara tapi nai apa ikuropo iti manta di Johnny Aling Kampung Bakiau kepisanangan di jam na kita isanan dit poin la abtelingo makinangaw kasio irina kanto menutuk lada boy ka sendung de masa-masa menutuk de ladang kasiwat kasar memasen ke pon sikau kumadika tapi nai Johnny Aling abah ma pasikan negi kumadika di mina masen maya di Facebook keninga FM ke Sabah de baina mata di andong Juni Slime Hai DJ ko pisanangan ke Sabah tapi tadau kapat alasu tadau baina DJ obing koring de tatalanan kasio o kapo di boho miririna pasen ku DJ soro pola pon sikau kasio ke Irina sabab kita pinai sekira datai alasu tadau memang dat kokoring dat tatalanan nam Irina sabab dan nakura tu asaru toko minum da waik ya kagumuan toko minum da waik kada inum di tongomis kada inum di taroges amila basemua nunga sekira tikit-tikit tada udah minum ira diringa aw kopi aw senang mentok kelidasan ya nah itu senang mentok kelidasan minum weg tomen air jarang kan beres desuai ya aw senang mentok dat kelidasan tokau senang lagi mentok datinan tokau iti mata di timbul tawau senang kesabun kumata isanan tambalut-tambalut keningau FM kuma di cek le om juru teknik kopi senangan paparalan karaja kaseti kasih kau kuma di katimbul abaham tapi naiko pagulo do makin otak do kabar keningau FM kia ada jam kau pada misok ke Sabon karena po tu milang bus toko memalihis ginawa me apa di tisinding-sinding di nulu do ke Sabon do baina makin otak sining manta di Lydia Kalidin tundun duku sultan sining manta di Larry Hilnich joget sumandak tobilong.

Jam ko hapada misa ke Sabon. Ko bisanang ke Sabon, salam Malaysia Madani, miapai kodoho kleheraman idikabar keningau FM. Kapapanahan Budi Madani Diesel, Budi Diesel aga kanu manalob ka peragatan penyeludupan om koin kurian bahan api diesel di Suang Pogun. Menteri Kehusinan Datuk Seri Amir Hamzah Minaboros, maya Budi Diesel subsidi baino manu patahako kumat megigion dit alayak, maya pengesahan MyCard, mantar ko pugulu diti dit patahakon maya pengukab, miampai ISO pengesahan koin tutunan memoguno. Ila popo milo subsidi diesel potunuyon maya lobby adil kumat megigion. Datuk Seri Amir Minaboros Dilo di sidang media katalib taklimat ke pepenahan pemawaguan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Gatang subsidi diesel pinatatap di rontop RM2 hopod sen liter kotimpun ko iso Julai 2026. Damut Dilo Datuk Seri Amir Minaboros pemogunaan MyCard di suangka pepenahan Budi Diesel untuk bayaan kanu menantu subsidi korekot kuma menggigion di koyonan penong sakit Sabah miapai ISO ketirisan. Karalano Dilo okito osonong ka pepenahai maya mogi sesuai program subsidi suai dit memoguno mekanisme dit gagal. Seko mekanisme pemogunaan MyCard sakodung mitilombus mantan perintah pogunogi upon sol di suang menantu kosonongon ka petunuyan subsidi pinotomod kuma magigion dit memorlu kampaino edikoyonon ponong sokit. Kosudong.coin talangan ka papanahan penyasaran subsidi diesel id pointong ko pogun ko timpun ko iso Julai 2026 pemogun on fleet card id seribas sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS montok memoguno subsidi bahan api man potimpuno. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Om Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali Minaboros ila pepohompit gana sasakayon darat awam om gana sasakayon darat barangan dit alayak id Sabah, Sarawak om wilayah Persekutuan Labuan. Maya mekanisme di lo kedua-dua gana di lo miampai bansa sasakayon dit poin surat kakal kanu dat diesel ki subsidi id gatang sur ringgit walu na pedem walu sen sen liter montok sasakayon darat awam om dua na ringgit hau pedem lima sen sen liter montok sasakayon darat barangan. Gisam ko dua na pedem 2 Jun 2002 na pedem onom 4,000 onom na pedem 2 syarikat om hau pedem 4,000 turun 105 hapod sasakayon id Sabah na kapasurat no id SKDS. Ikoi mugeton kagal Datu Armizan Minaboros, perintah akun dan memuka permohonan tuntutan bayaran kawagu tunai diesel iri seriba SKDS ko timpuun ko iso Julai 2026 pada monom. Ila penuhutan proses kepelebusan om kepata dan fleet card do syarikat tumau dit maganu timpu duo gisom telu minggu tumano de proses semakan om pengurusan dalaman syarikat tumau sompori-pori. Permohonan tuntutan dilo popo milo syarikat pemonsoi tuntutan pisuayan gatang diesel dit naboli id gatang runcit ISO subsidi om yang pai gatang diesel ki subsidi SKDS damot maganda de fleet card otorimo. Permohonan bayaran kawagu tunai milo wonsoyen maya portal my subsidi id laman web KPDN. Institusi Latihan Kemahiran di Sabah Oponso lebih proaktif pepoin tutun program pendidikan om latihan teknikal om vocational TVET dit wagu om relevan miapai da kuburuan kegenaan kau wagu. Menteri Balajaran Sains Teknologi om Inovasi Sabah, Datu James Ratib Minaboros, ilo montok menantu graduan dit Pinalabus, kakal kidaya saing om asanang kanudot karaja. Datu James Minaboros dilo seret pinopohi magon do majlis convocation Institut Latihan Teknik Om Perdagangan id Kota Kinabalu. Sesi libat urus Edit Mitilombus miampai pemain keganaan Om Pelabur Nogi Oponsol montok mengintutun kemilaan Edit Buruan Pegulu Mengulu dat Kursus Wagu. Elokanu Nogi Popokuri kebergantungan kumat tenaga Keraja Labus. Penuhutan Tolu Gajah Asia dit pinaunda liu mantad Zoo Taiping kuma id Zoo Tenoji id Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli Om Kelestarian Alam misokodung miampai dot SPRM id suang penerukan karet proses kondolihon gajah dit kampaino idara amoy om kelat di Eke.
Menteri Dilo Datuk Seri Arthur Joseph Kurup id Kuin Talangan Minoboros, Kementerian Aumi Kompromi Tai Komuningolig Hoga-Hoga Puru sekiran memenuhi monsoi dat nunu kesalahan penyelewengan tai kepelanggaran prosedur id suang terusan kondolihon Dilo. Ilo montok memegompi integriti institusi om ngaran tersenong pogun id nayatan sempomugunan. SPRM nongesa karatas penerikan karait isu kondolihon di EK nauka penuhutan dakwaan haro keterisan om penyelewangan id suang terusan Dilo. Di kohopedem walu Juna Katalib, Kotinanan Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia Hidup, minanuhu.sprm, pepana penerikan karait kondolihon di EK. Kotinanan Dilo nagi mendakwa haro bayaran karait terusan Dilo, ditau pinatunui kuman perintah, seka pepompit pipiratulun id suang transaksi dit agak kigatang, limon hopedem tolu riong ringgit. Ingkana kabar keningau FM Nulu di Maida Yungkit, Om Pinadalin Idikos Limbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

0: Mantang nadika ya Allah. Apa si aku? Apa tai aku?
1: Menimba bapak kepesian menikita daw. Biampai doa.

0: Jam ko pada miso tolu dah pada minita ke Suabon pon si ko tukar kali perongo di ti ko selimban baru sedusun tapi naik ko ngawi kakal ko imen pada ho di cek lek yang mengambil di tiga yu gisam de jam ko pada dua datang ada di ti kadali huay tapi naik ko tak ada di ti tak ada kapat megal kasar di ti tak ada kapat jam ko pada miso tolu dah pada minita ke Suabon di ti bayan detik yang narekon dari timpu makin otoko dot kapsul minggu bayno kapsul minggu bayno dapat tinggal yang pai toko di tepi nai Jusilin Ginting sungulun mengindapu tanta dan tekok kelulut mantad kampung Kuyungon Tambunan kano kina otoko
1: kapsul minggu bayno kapsul kapsul minggu bayno
2: Mayat apa bayan ditit ke Suaben Baino, korong otokon piruruman miampai di tepinai Jusilin Ginting, sungulun mengindapun kelulut teka tantadan di kampung Kuyungan Tambunan.
3: Baham ko pagulo pa ko piya sa tepinai Jusilin. Makilah dat pengkuro kad nakatimpun ditit pangindapuan nate.
4: Ponsi ko DJ. Lain dapat nakatimpun ditit tantadan da mamiara kutit iti tantadan kad dusun nga ito kokoro petang anak nga nila nam pero na puluhan taon hindi mula-mula na pa nga it ingay pumusarahan ko it pejualan untuk nag sendiri nga makin laman o gumuli tambalot at may ngayari na kayong tutun kung kita piyaraan ko hom iri na di maay ko na di ruha nga ikagula tantadan mamuli ako din nga dan kumbalutan dat man kud pengenggumu sebab nga audi kabagalos tokot net nuridi nelan ngid tulun dat ogumu ot hasiatil dat tentadan teko kolulut nakotimpu naku napakopya di it papajual kopya dat di madu kolulut nga itoon 2008 lah gisombobay nando 2026 aranat kurang lebih 2 tahun
3: pengkukur kopya tit memiarad kalulut teka tantaran teh tapi naik
4: amu iba apa gendut nugiare di memiara iti tantaran iti yang penting get sesuai pemiaran contohnya i tangat talun sebab au magiamu manggot i pasingudet lisun iti tantaran iti sebab nga sensitif temen dia lo au nepo magidu musim bunga nga mesti nga yan pintay lot ko lah musim buah-buahan ka yan pintay lot tantadan sebab nga musim na lot nuridi o perugot kapi lot tantadan na may pagihumbot takan ng dalawang siya na madu sa mga numatid sa minggu nam o panun na lang nga pintong-intongin dagya lah sebab andam lot itwayan dat I madu daud au pakamatang kopi mesti kerikot sekurang-kurangnya satu bulan ka iradik di
3: umpiran lot gino muntit tantadan dot peran utit
4: akuri polo haron lagi 50 log nga it apa ngemilad nugeri di apa mengilad ituayan nga harohot limo jenis leden dot peran ku kaiso nepod it kalulut ko nga it retanda terminata umrasa na pati terminata nga nugyari di harot onsom omis na rasa daw inapay kumodo itama kadahay inapay itama di nga itom rasa na pa daw nga talo rasa di daw harot onsom apay omis la ikumotalo na pa nga it iretan dat king itama kang kudo sebab jenis itama ne bari nga agaya pun da yow nga maduh na padaw nga osisi lawa warna omis na rasa edi daw kumapat na pa nga it terisika iri na pa nga jenis tantadan ni ditang agayo tantadan dat silaw silaw rasa na padaw nga omisam opait doon na rasa daw. Ito rin na pa nga retan kud damar

Bibi dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint Pensum Pakit Kampung Dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tutambulian it Sabah. Waki da turut kada Zandusun pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti minan saya kikinawas terluloting om minan saya mantad bosi om kiwatik pering it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan sinurambi papa kita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu benong kosawan, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumanab, tayub tungus mantan banjaran krokor.

Yang kena kopi sinding panas salam memang tadi RV Krista Pinian Patan di May Watson Mina Gawita Tenepan Hati Jam kau pada miso lima dan pada miso mini tak sabun hiti dah kau yang nantak kau pasal kau kumari kau yang kata insanan kia di masa-masa makin ngau di tika selimban berasa dusun dan tipu dah baina pasal kau di mina kina ngau mata pada jam kesiam kesabun kisah baina tima wiawi dan ditimpu tokau hiti pada kanta kisah miti kau selimbahan berasa dusun dan tada diti siu sekira dahar berus kuni nakasala siu sekira dahar pasan di anak lombus berus di akopi ya anak kontak in ginawa di kau yu wakian pun aku kumari kau yu ngawi ta insanan baik rupa kada di kelihuai di kakal tumi lombus makin ngau di Radio Keningau FM tu semua wali tamalut pakar raja montok ke selimbahan boros murid pagaya mantakau monsoi solina ada telu jam kau timpuri jam kau padam dua tang adau gisom jam kau telu sesadapun abah matang kiadai kui koyu miampai dua sinding semua suhut makinau sini mata di Muhammad Husin Abdullah orhiyan aku dadia paikropo pukuli di makinau ngau sinding mata di Fanzi Ruji aku noku miampai kodoko di Jack Lehino kopo tabi misaginau salam Malaysia Madani bye bye.

Ram Ruah Rah Tangan Orau Salam Malaysia Madani Hituna Ho On Depat Jam ke Puram Ruah Rah Tangan Orau Hituna Radio Kedeng FM Dalam Kesalulan Dahun Murut Bagaimana Takau Monsoi.

0: વાત મન સહિત જ.
1: Yo que pique que canse, no te que no lo canse, no te que es ramo yo andra oro, hito que pique que hara oro, que apat, ahondo. Dongo pram limo hari bulan, sila ke onom, dongo ribu dongo pram onom. Jadi que pique que hawa marangan na minda oro, hito. Siam Muharram 1404 ngopram walu hijrah. Jadi kepekeke kan saya namin alam sana sense teke kera oro ka apat itu onse huang onse kayahan nalangka rakosan kayahan bono. Jadi kepekeke rakosan pengunangan darangan yang keraja namarangan di takara oro hitilih DJ Aidah rasuswa ralom rentak segar. Sin munu DJ Kleh ralom kesalulan dahono dusun kuhoy aramai bo. Jadi pengunangan di lo kan saya nanti ngesri lo kai pahaka-pahaka bono kan saya nanti ngesri seramina lansan nonsen saya akan saya hinakan dapat haka hinakan da oro itu on pada kelaran da kosan patut tunduk kepeo kosan apura apa haka pahaka Islam na apura jam ka opor amro dua nga opor nga minit ratangan oro ra kosan apura lan na apura sembayang fardu zuhur ralivung keningau amra na ka hondo ra intakon no. Jadi ke pakaika rayus konsei huang taka kiningau ra rimbai ra kosan amarangan ditaka liliwa ekra tangan oro itu rimbai titi walantaka rimbari Genevi William Narayo Halan Nahambayan semuna rimbari Simpson tingkalur ranimbai ninggalanan ahwangku inanmu ringhataka rimbai itu kening FM hebat tam sioknya.

Ya kami ke ini retu rimbai dua rimbai ra kosan nari ngotak ra ngidi takar jam kau pram ruo pram talu ngam minit ra tanga nu oro ra oro itu. Jadi kami ke kosan patutun ukur min dalam siaran murutak ra oro itu jam ka sa aho pamahunan jam ka sa talu ngam opor ngam minit takai takan apora ina tangan kolayan ambra jam ka ruo kai takan apora ina tangan bagaiman mon saya mihina napo rimbai rimbai ra kosan nari ngotak ra oro itu kami ke yo hino tentu no atau paling pun jam kau pramro sekur jam kata lu ramai jadi kepada kira isi kapan tinggal segini kita kapra rimbai rimbai semunu ri jo tirik bagui makai soko am semunu rimbai ri jamin min james rimbai ninggalanan pilat nuhuang.

0: galanan ng Negri Sabah, ra land below the wind, ikapoyo ra Negri di bawah bayu, setopot no, inala peringgalan nubu, yohino, tinulisan di Agnes Newton Keith, na tahun 1900 siang, na pamahunan no, raralan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Keith, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo ra pusor pembibiahan ra kahui, rasa pilu, pulau penyu, buah kumanto, pusor pembibiahan ra bawang madu, taman pemahuangan ra anta tahu, aktiviti ahu ra sungai kinabatangan, taman semula jadi pangaka, ama suang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
1: Lensa di bawah bayu.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, geng-geng ini itu rimbai rakosan naringa teka rimbai ini kalanan ra valararangan rimbai di al falahia rakosan ngibiti teka jam ka operam bro talung operam talu ngam minit ra teken oro jadi kepekeka lansaran sesuai teka kera oro itu am rapa ada ino ra isa kera kosan patut tuduk kurabion loh loh nu gata ra oro itu dong operam lima hari bulan silaka onom dong ribu dong operam onom jadi kepekeka susu nu gata loh nu ra oro itu opor ngaringgit apat ngasin sa kilogram gata kepingan gre grade kasa 5 ringgit 5 ngasin 1 kilogram gata kepingan grade karuo 4 ringgit 2 ngopram 5 ngausin 1 kilogram gata kentalan grade kasa 4 ringgit walu ngopor ngausin 1 kilogram gata kentalan grade karuo 4 ringgit am gata sikarap 1 ringgit operam monom ngausin 1 kilogram jadi kepeke hinara koson pindah tutun kramian loho-loho nu gatara oro hituna pumai intara lembaga industri gata Sabah LIJS am tindur dulu naik ramyun ina era kening FM. Jadi kepekek rai saka pon tinge singkir eta kapura rimbai semunu rimbai. Ri Nur Faziana Imran vuyu numatuoku am semunu rimbai bolos rubulur ben. Rimbai ini gelanan dah ke Andaman.

0: Ya, kakak-kakak, ini rai itu rimba yang rekosan nari kotaka hara oro itu lili wataka rekosan nanti ngai serapa taino. Jadi rapa taino patut tunuk orang mien kita falo nakawanan ra oro ka apat itu hondo dongo pram limo hari bulan silaka onom dongo ribu dongo pram onom pamaluhan okoling falo nakawanan dan livung no ke ningau. Jadi kakak-kakak selora susah rai tulih ikan angulu selora mai amlodom itu angulu anum palak ra kula-kula intok lasun oro dongo pram talu suku talu ngoporam talu darja Celsius kosan bahu ran nabawan kebekeka seluruh susah itu li kanan ulung seluruh mai itu angula nupala kera kula-kula intok seluruh londom angulu anupala kera naswangan intok lasu noro dongo pramapat suku talung apram talu darja Celsius kosan bahu ra tenom kebekeka wawal nukawanan da liwung nu tenom seluruh susah itu li kanan ulu seluruh mai itu angula nupala kera kula-kula intok seluruh londom angula nupala kera naswangan angan intok lasu noro dongo pram talu suku talung pram talu darja Celsius kosan bahura tambunan wawal nukawanan da susuaw ikan angulu seluruh mai hitu angulu rakula kula intok seluruh londo mangula numpala rakula kula intok lasu noro dongo pram talu suku talung pram ruo darja Celsius. Jadi kepake ke hino pinatutun kiramin kina falo nukawanan ra oro hitu napu mai intara kopisan Meteorologi Malaysia.
1: So, dengan mutu.
2: Woi, pengalir aku leamos.
1: Ingkong, kamu, mami paling ngeserok.
3: Woi,
1: belanja ke panginum, kamu.
3: Oh, ansyoho.
4: Sampikit. Oh, sampikit. Oh, mayang, kamu munsop. Aki asyau. Suang karajatuam ikan.

0: Lorau, salam Malaysia Madani, hitunaho onda pasukon ku Irizal Miliman.
1: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raau niak uman min pali. Pahun.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil in dimo na saukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1964, 1964, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eskom, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru ralilut siramun Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat. Kosan manaboy ra visi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapur rabal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan ru pamakunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Ya gapeke hina na rimbai-rimbai rekosana ringatakara oro hitu ralom kasal landa hunuhuru. Jadi syukur jam karo bahu maya ke bahu rahuang muyun angkarim bai kasalu muyun da oro hitu. Lalu minta tangan bagaimana monsoi kapan kita akan dari rimbai-rimbai. Jadi gapeke rapa dino patutuno ko pira muyun rondo hitu rekosana kulimanin valin yo hino majlis. Kapan milau pengapuan mal hijrah tayar libung suk onda valin da dongo pram tuluk hari bulan sila ka onom donga ribu donga pram onom hina ka patra operam sa muharam 1404 ngapram valu hijrah hondora oro ka onom tu mali pura jam ka valu rasusuaw ra dewa naukaf kampung binuaw tengah suk am hitu kulimanin impuasin nu datu Sri Panglima Haji masih dimanjun yo hino kumaro kinaan mentri ruo ayo Menteri Usin Negeri. Jadi kakak-kakak ini pindah tutun kerami rondo program Walin Ra oro ka onom hitu yo hino numalaas. Jadi hino katutunan namin kakak-kakak. Merai saya kakak-kakak. Kini saya kakak paling rimbai-rimbai. Itu rimbai Rini Musagu Ileri Angelini Andimang. Rakosan dari kataka, rah sungguh itu.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohinong, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayon, 444.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohinong, Ubian, Dusun Banggi, Cagayan, Sunog, Ambajao. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakalap na status terra na tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Dalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand, kuasa bagu Oceania, serta tim kesa intora Oceania, layak otomatik, lalupus FIFA namparuang raslon, sunur bal naru rukut, nangatang rapagugulan rajitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.

payo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio kona kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli analinggapu ramiun rayus aktif yuhin angi sangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis angi sangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliah mo sa file ami kapio buk nung upis mo yun. Mayar rahu pinasilan no pusor kapiahan tikop no tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ra ika ambal activity no kapiahan no inan.

Ya, kepeke dua rimbai kan dua bagu pus kodion dua beri LC akhir. Nak apa mahulu rai ni rimbai seposok romo rimbai ri juicy pabinil. Jadi kepeke kan apa rai no buku paling vili orang antaka itu enteri andong jadi slime kan senda tangan orang kio DJ kada kan senda tangan orang ri andong itu enteri Roslan Miasin onsoi kena pengkonangan. Jadi kepeke kan pengkonangan amin dah kosong. Nampak sekurang vili dah orang itu. Jadi apa rai no Pono rekosan patut tunduk piramuyun ondo hitu kulimanin valin kempen penakan dan lumbak ondo valino upis perubatan transfusi pahun pantahan ke ningau ondo valin da donga pram tulu hari bulan sila ka onom donga ribu donga pram onom hondora oro ka onom kosan da hitu valin da balai raya kampung Kuala Punti ke ningau Tumaling puri jam kasih yang rasu suau sekurang jam kasa ratangan orau. Orau wah hondok pihak kepakikah. Hondok valin dan dewan nauka kampung Binuau Tengah Suk. Hina tumaling puri jam ka valuk rasu suau sekurang jam ka operam bruwa. Talu nga oper ngam minit ratangan orau. Orau wah hondok dan opo no sino pihak valin. Rondo beng rekening au kepakeka valinda jam ka valu talunga oper nga minit ra susuau sukura jam ka operam ruo talunga oper nga minit ra tangan orau jadi kepakeka hinara koson pinatutun kramyun ra orau hitu ondo kempen penakan da lumbak asung kuro takan no kempen hina kepakeka amra istaka palingan tiga yang kini takan para rimbai kapasimpung rimbai ri antalu andipas ilori yusi akut am sumunu rimbai ri polinus olosius guguangon dra sumimpung.

0: Pairai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rejam karu o suku rejam katalu ramai.
1: Ya gue pe kae pake ka kan saya nda mayon mini rete rimbai gue gua kon rasu mimpong rimbai ri polino selesis ara ko senari kota ka jadi ka pake ka ra patai nan ka suka tekan ra ini tangan pa kita akan rimbai ka apa mini kelana nda pegaman monsoi antosan pas baga kae pe ka ra ko senasi kita kra rimbai itare kramon da whatsapp mere numbur loho sa siam liwo valu siam ono valu ono valu jadi ka pake ka ra isa ka paling ra ko senang kini ngora rimbai kita kenerangan takah itu butitin datu Francis Landong am obibi Nordin Plano.

Ya, kebaikan ini itu rimbai daling-daling rimbai ri Netlina Finjau kini tak norangan takak. Nazah kena rasa ropeng kodangan. Jadi kebagai-gai itu pihara kosong dengan takkan kita kera rimba yang menampak suku Davilin Yohino Intori Elvia sampai paran Davilin akan saya anda oro ka apa DJ kono kan saya napa kora keraja ra ke Ningau FM kono alansan non siya kawi rangan-dangan tapi pas hidangan antaka suku Savoino sampai kurang ada bilin-bilin onsoi ratu kitu kinu oro kono bayi pangko suang kana sawit po inggalan kono hingga orang min kawi DJ sinopo keluahan nama siawang kini ngora rimbai mantilayun rimbai Regino Hashim liliwaya kera oro ala sutu kono sampai kurang DJ kan saya napa raisa keraja rais mingko tamku musim kono pengkurangan nama hitu perangan taka ila tujin saguon ra kampung sawang melalap rimbai ri idot imi soroi mangin duku pasukuan dah DJ kono ami Jairin Majital ra kampung nan nalan sitan kono Jin Majital ra kampung mas Juib Juri ra kampung sawang kono kan saya datang Rangan-rangan kalau nasabit kena kan saya yang tumangus melasu oroti kena pengkodangan dia latu jin saguon da kampung sawang melalap lepas kura bilik namna kita kera rimbai jadi kebagai kera isakan kini kera rimbai kini tak norangan taka di Elvia kita kerimbai mantilayun Cina Hashim sorai mangin doku iduot imi kini takri lacutin.

namang sa ramuyon ando masaga mengatur aran bay kalamara RTM Sabah mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split sistem ragiteo mempakala ramyun mengatur rimbay kosan iman sain rimbay am sinulabit atarimin mera email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profile rumari rimbai, ingalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan ay tojo pasal raspreds, ilai min Facebook hiburan am music RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.

0: Ya, kembali ke sini itu rimbai nang kaya ora alumbis, rimbai ri lindung lambang rakosot nga kinita kenurangan taka i naik rara itu li pengkonangan. Jadi kembali ke rapa reno rakosot na petutunok ke peramiyun yo hitu pahunggaan ratipu pembaalan no rondok program hitu. Yo hina pengapuan mal hijrah sak 1400 sampai 3000 valu hijrah tayar livung keningau ondo rakoson pun nali pina vala valinda donga opor hari bulan 2000 donga pramono yo hina minggu ra oro ka ona nakaseli on berangkulanon hina rakoson tindulan muli ra no malaas yo hina donga pram tulu hari bulan sila ka onom 2000 donga pramono mahondora oro ka onom tumalipur di jam kasiam rasusau valinda dewan super cemalang SMK keningau ruo keningau jadi kepakeka hino rakoson pembelaan sampai itu tunan damien alasan rakoson ka alap tumutun rah hino kepakeka jadi hino rakoson pindah balak kuramien hidup ya wili norangan taka potaka paling hidin terisin wa rakoran akan saya dororiti amatan tanau gamatan omonso yang gono onsiak pengkondangan DJ Roriti masaga aku rimbai bayar bujang rimbai rikal sembuh sebagainya DJ pengkondangan payo am kansayan gono kansayan perin pengkonangan jadi kepakeka hitu perangan takkan kita kelarin bayi Nizan genera sero nah kita kelarin bayi rara honolun ah ini rimbai ribi klon sudin jadi kepakeka roi sekarang kini ngera rimbai itu kini FM hebat am sioknya.
1: Awi Boleski Udin Kansayan Kini Ngora Radio Keningau FM.

Ya, kebege ke ini itu rimbai-rimbai kosong kita kena rangan-rangan tak ke pakai kena lili raitri. Nah, kita kena rimbai ini li Biklon Sudin darahun nulun. Jadi kebege ke ini rakosan pindah tutun keramian. Amrah istakap kini orang rimbai. Kita kri Huzaidin kena rasorok. Kita kera rimbai Ristian di Mingkun bulur maka tahun kena ya pengkurangan diun. Jadi resta kapan kini kera rondo rimbai itu kapa-kapa.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Amat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Dino Uzbekistan Jordan am duo pemahunan laborok Kevin am Kyuriko Karuro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 gaulunyak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kepeka-peka ini Raita Rimbai Bulur berkata Stanley Mingkun. Nah, jadi kepeka-peka Raina nak suka tekar jam ke ruo 5 saat dengan minit tangan noro ramai yang nak suka tekan nora kepaparan dalam kasalulan dahuno murut roh itu kepeka-peka akia siau sinulai rahu-rahu ikan nonsoi nama ringahan miun kepala balikan nonsoi akia siau ramin kepeka-peka am sumuni terangan intakan norangan angkeraja ralom kasalulan dahuno Melayu hino DJ Atika. Jadi kepeka-peka hari sekarang kini ngara rimbai remixis gaya negara tanku paparino rimbai ri Albert Pangal rimbai ninggalan dia am hina kita rako di jijal pengkodangan miun akia siau ramin salam Malaysia Madani.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat petang buat semua pendengar setia Keningau FM yang masih lagi kekal lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sebelum saya mendengarkan kamu lagukan, saya mau tanya dulu, apa khabar petang kamu orang hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat. Masih lagi ceria petang-petang begini kan? Waktu-waktu begini mungkin ada yang sudah minum-minum petang dengan kawan-kawan. Kan? Dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa kan? Waktu begini ada yang sudah selesai sediakan menyiapkan kerja ataupun ada lagi yang masih lagi sekarang ini menyiapkan kerja-kerja yang tertangguh dan juga mungkin seperti yang saya cakap di awal tadi, mungkin ada yang sudah sekarang ini sudah siap tiada kerja, waktu-waktu begini dia santai dulu petang ni, minum-minum dulu kan, cari minum petang dulu, tenangkan dulu fikiran anda seharian. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda hari ini akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua hari ini. Edisi Kamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ical dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 2.30 hari sehinggalah 3 petang. Baiklah, petang ini, jom kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Penat seharian kan? Penat apa? Penat makan. Bukan kan? Penat buat kerja. Jadi apa kata kalau petang ini kita tarik nafas dulu sekejap dan juga kita biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik dan juga semestinya info terkini yang akan saya kongsikan untuk anda semua. Kira-kira mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat di rumah. Ingat, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Jadi jom kita mulakan Santai Petang anda pada petang ini. Kita mulakan dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Baiklah, petang ini kembali lagi kita bersama dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga sekarang ini kita berada di pusingan yang pertama. Baru sahaja, sabar dulu. Kekalkan frekuensi anda dan dengarkan kami di Kedengar FM Hebat Syoknya. Baiklah, petang begini. Petang-petang begini kan, apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan urus masa dengan bijak. Kita ni selalu leka dengan masa kan. Kalau kita leka dengan masa ni kan, kita akan kerja pun akan tertangguh. Banyak perkara-perkara yang tertangguh. Jadi apa kata kalau kita elakkan beberapa amalan negatif ketika bekerja ni lah kan. Dan juga salah satunya suka bertangguh. Sikap suka bertangguh ni sebenarnya semua daripada kita pun ada. Kita suka bertangguh, cakap tunggu sekejap, nantilah saya buat kerja tu, oh esok pun boleh. Kalau boleh begitu kan, apa kata kalau kita elakkan. Yang kedua, sembang kosong. Kita selalu bercerita habiskan masa di duduk-duduk luduk lama kan. Jadi kita suka bercerita sembang kosong, benda yang bukan memberi manfaat kepada kita. Apa kata kalau benda ni pun, amalan begini pun kita elakkan. Yang seterusnya, tidur waktu bekerja. Sebenarnya boleh tidur waktu bekerja. Apa kata kalau kita tidur ni sebenarnya bukan yang tidur berjam-jam. Bukan, tidur waktu bekerja ni kalau boleh lah kan, kita boleh ambil masa dalam 30 minit. 30 minit untuk kita melelapkan mata. Kadang-kadang kita ni penat. Kita penat seharian kan. Jadi apa kata kalau kita tidur dalam 30 minit, bukan dalam tempoh yang panjang. Ada tu yang tidur sampai 1 jam, 2 jam. Kalau begitu elakkan kan. Tidur boleh, tapi jangan sampai berjam-jam. Hanya tidur ambil masa 30 minit, rehatkan minda, rehatkan fikiran kan dari pagi. Pagi kita bekerja, kita punya mental, fizikal, kita pun semua penat. Jadi bolehlah tidur dalam 30 minit, bukan yang sampai berjam-jam lah. Yang seterusnya, keluar makan ataupun minum dalam waktu bekerja. Ini pun sepatutnya kita elakkan. Dan ini lagi lah, berniaga dalam waktu bekerja. Sebenarnya boleh je pun berniaga, tapi apa kata kalau kita berniaga tu selepas waktu bekerja. Kita laksanakan dulu tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja. Kita selesaikan dulu kerja hakiki kita. Selepas itu bolehlah sambunglah cari rezeki kan di tempat lain. Jadi kalau boleh kita kurangkan buat perkara-perkara begitu, sebab benda-benda begitu akan mengganggu kita, akan mengganggu tumpuan kita waktu bekerja. Jadi benda begitu sepatutnya kita elakkan daripada berlaku. Dan juga sebenarnya apabila kalau kita pandai ataupun bijak dalam mengurus masa ni kan, dia ada beberapa amalan positifnya. Yang kedua, yang pertama, menepati masa. Itu memang satu pengurusan yang bijak lah. Yang kedua, menyegerahkan tugas. Seterusnya, menetapkan sasaran kerja, merancang waktu bekerja, dan juga menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. Ini memang ini adalah satu-satu amalan yang positif untuk anda urus masa dengan bijak. Sebenarnya masa ini adalah estate yang paling berharga. Jadi gunakan dengan bijak dan juga hidup anda akan lebih terarah. Jadi untuk anda sekarang ini yang mendengarkan kami, apa kata kalau anda urus masa dengan bijak? Yang pertama, tetapkan maklumat yang jelas. Yang kedua, senaraikan tugas utama. Yang ketiga, utamakan tugas penting. Laksanakan dengan komited dan juga nilai dan perbaiki

lebih seimbang. Jadi sekarang ini, sekarang tepat 3.32, urus masalah dengan bijak, urus masalah dengan teratur, anda mampu mengubahnya. Anda sendiri yang mampu mengubahnya. Jadi apa kata kalau petang ini ada masa, ada kerja yang tertangguh, laksanakan dengan segera. Jangan tangguh besok, sebab sebenarnya benda begini tangguh-tangguh je seronok sebenarnya. Dia akan membebankan lagi kita di hari-hari yang seterusnya. So kita tidak tahu esok ada perkara yang tidak diingini berlaku. Contoh kerja di luar jadual kita. Jadi benda tu akan membuat kerja kita bertimbun, tambah berbanyak. Jadi kalau boleh, uruskan kerja anda dengan kadar segera. Elakkan daripada sikap bertangguh. Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan sama-sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.46 petang nanti. Apa kata petang ini kita layan terus dengan lagu

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Saudara-saudara sekalian, mari kita merafakkan syukur kehadirat Allah atas nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam yang telah Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Bersama dengan ustazah pada hari ini, dan insyaAllah tajuk yang kita bincangkan pada hari ini secara ringkas, tajuknya ialah dunia. Oh dunia. Ya, macam tajuk ini bukan tajuk Hindustan ni, ya. Dunia, tuan-tuan, kita sekarang berada dalam dunia. Apakah di hakikat dunia? Ya, jangan sampai kita terlupa. Jangan sampai kita terlalai dengan dunia yang begitu sekali ya ranumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastawalla tahta shajaratin sa'ah min naharin thumma raha wa tarakaha." Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya perumpamaan dunia dan diriku adalah seperti seseorang yang beristirahat sejenak di bawah sebatang pokok pada siang yang amat panas, kemudian ia pergi dan meninggalkannya. Dunia sangat sekejap, dunia sangat pantas. Kehidupan kita di dunia hanyalah ibarat orang yang tumpang berteduh sebentar dalam musafir kita di bawah sebatang pokok. Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walah." Au aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, iaitu menyebut dan mengingat Allah serta hal-hal yang mendukungnya, seorang yang alim atau seorang yang belajar menuntut ilmu. Wah, subhanallah tuan-tuan, dunia ini terlaknat kecuali yang ada Allah, mengingati Allah dalamnya, ataupun orang yang alim yang mengajar ilmu, ataupun orang yang belajar ilmu. Juga sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang lain bermaksud, "Apakah artinya dunia bagiku? Apakah artinya dunia dan hartaku?" Beliau juga bersabda yang bermaksud, "Setiap manusia berangkat di pagi hari untuk menjual dirinya, maka terserah ia hendak membebaskan atau menahannya." Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha qatrah." Kalaulah dunia di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, pastilah Allah tidak akan pernah memberi minum seorang kafir satu titis pun minuman. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Nabi menggambarkan bahawa dunia ini lebih tidak bernilai daripada sayap nyamuk. Dalam suatu cerita yang lain yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dalam perjalanan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba terlihat seekor anak kambing yang cacat telinga yang telah mati jadi bangkai, tuan-tuan. Ya, anak kambing cacat telinga mati jadi bangkai. Nabi kata, siapa yang nak beli anak kambing yang cacat telinga yang dah jadi bangkai dengan harga 1 dirham, siapa nak beli? Sahabat kata, siapalah nak beli, apa gunanya wahai Rasulullah, benda tu dia jadi bangkai, cacat pula tu, anak kambing kecil pula tu. Ya, Nabi kata, sebenarnya dunia lebih tidak bernilai daripada apa yang kamu lihat sekarang. Ya, nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham nilai dunia. Ya, nilai dunia tu kita kena faham supaya kita benar-benar menjadikan dunia sebagai lapangan, sebagai peluang, sebagai tempat untuk kita melakukan sebanyak-banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, dunia ini sebenarnya maksudnya ialah sesuatu yang takkan dapat kita bawa manfaatnya kepada akhirat. Itulah dia dunia. Ya, maka pada sekadarnya sajalah, secara sederhana sajalah, ya, di dunia ini adapun kita menggunakan dunia untuk melakukan amal yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. #penyaranjakim.

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Keningau FM.
1: Baiklah, terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya, dan juga masih kekal lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini pukul 4:05 minit petang, nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda hari ini, akan menemani anda semua sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang-petang begini, sambil-sambil kamu orang kan buat kerja kamu masing-masing, sambil-sambil kamu termenung, mau fikir apa yang saya mau buat lagi ni, habislah saya punya kerja, kan, sambil-sambil menunggu waktu pulang tu, tinggal berapa minit lagi, berapa minit lagi, 30 minit lagi sebelum mau punch out kan, mau keluar rumah. Apa kata kalau anda bertenang sekejap, anda duduk sekejap, bertenang sekejap, bagi yang bawa kereta sekarang ini, apa kata kalau anda buat kereta dengan santai, jangan kelengkabut, kan, kalau petang-petang begini kan tidak seronok lah kalau kelengkabut kan, mau pergi mana-mana. Kalau kita mau kejar masa pun, kalau boleh lah kan, bawa kenderaan tu hati-hati, jangan kelengkabut, pelan-pelan saja, tidak mengapa bahkan lambat ke destinasi yang dituju, asalkan selamat, itu yang kita mau, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, petang ini saya ingin mengajak anda semua, kamu orang semua, untuk berkongsi dan juga kita berfikir sejenak tentang satu isu yang masih lagi berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu buli. Ya, buli. Kadang-kadang kan kita menganggap sesuatu perbuatan itu hanya sekadar gurauan ataupun ada usikan biasa. Kita rasa benda tu normal, orang cakap macam biasa sejak batu kan. Tapi sebenarnya tanpa kita sedari, tindakan tersebut mungkin boleh menegakkan kesan yang mendalam kepada seseorang. Dan juga buli ini bukan sahaja boleh menyakitkan secara fizikal, malah boleh menjejaskan emosi, keyakinan diri dan juga kesihatan mental mangsa. Dan sebenarnya kita semua ni, masyarakat di luar sana, kita selalu pandang ringan. Buli ini bukan sahaja terjadi dengan budak sekolah, budak sekolah rendah ataupun budak sekolah menengah. Sebenarnya buli ini pun sebenarnya boleh terjadi di tempat kerja. Dan juga antara contoh-contoh buli yang kerap, antara contoh kategori buli yang boleh saya kongsikan pada anda pada petang ini, iaitu yang pertama, buli fizikal, iaitu tindakan fizikal yang menyakitkan seperti memukul, menolak, menendang ataupun merosakkan barang. Yang kedua, buli lisan dan juga bahasa, yang mengeluarkan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, ejekan, ugutan ataupun nama panggilan yang melukai hati. Dan ada yang terlepas pandang, gurauan yang berlebihan sebenarnya satu buli yang kita sebenarnya pandang enteng. Yang ketiga, buli sosial, ini sentiasa terjadi, yang contohnya seperti memulaukan, menyebarkan cerita ataupun menolak seseorang daripada kumpulan. Ini sebenarnya sering terjadi bukan sahaja di peringkat sekolah, universiti, tapi malah juga terjadi di peringkat sektor pekerjaan. Yang keempat, seterusnya adalah buli emosi dan juga psikologi, iaitu selalu terjadinya ugutan, penghinaan atau tindakan yang boleh buat orang itu rasa takut, boleh buat orang itu malu ataupun rasa tertekan. Yang seterusnya, buli cyber, iaitu lisan ataupun bahasa, contohnya seperti kata-kata kasar, ugutan ataupun ejekan melalui message, komen atau panggilan. Dan seterusnya, buli cyber, iaitu sosial, contohnya macam itulah yang tadi tu kan, memulaukan, memalukan ataupun mengecualikan seseorang dalam ruangan dalam talian. Dan juga sebenarnya setiap orang ni, dan juga sebenarnya setiap kita ini berhak untuk dihormati dan juga dilayan dengan baik. Jadi sebelum kita berkata ataupun melakukan sesuatu kepada orang lain, cuba kita fikirkan sejenak bagaimana perasaan kita jika perkara yang sama berlaku pada diri kita sendiri. Jadi apa kata pada petang ini kita mengambil sedikit rasa hormat dan juga empati, mampu membuat perbezaan yang sangat besar. Jadi hentikan budaya buli ini. Baiklah, petang ini apa kata kalau kita layan terus lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah, itu dia lagu Jiwa dan Raga yang dinyampaikan oleh Dato' Yusri Halim. Dan juga nampaknya lagu itu sekarang tengah hits. Tengah hits disebabkan oleh lakonan daripada Dato' Yusri itu sendiri. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM. Tapi apa kata kalau kita layan terus lagu seterusnya menghiburkan anda petang ini di Keningau FM, hebat syoknya.

cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembaziran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran, formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Food Fest yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar program sains makanan dan pemakanan serta program teknologi makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesional makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mampan dan berdaya saing. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited perkukuh sektor minyak, gas, tenaga. MINDET sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: ATM, especially for you.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Atika Rakan, penyampai anda untuk hari ini 25 Jun 2026. Dan juga kita masih lagi di pusingan yang kedua, iaitu bermula pukul 4 petang tadi sehinggalah 5 petang. Baiklah, petang-petang begini kan, mungkin ada yang sudah menghidupkan enjin kereta ataupun sekarang ini ada yang sudah berada di dalam kereta dan juga di atas jalan raya untuk pulang ke rumah, berehat kan, berehat sekejap. Dan juga mungkin dalam kereta tu mesti ada yang berfikirkan malam ini mau makan apa, ataupun petang ini mau makan apa, sambil-sambil memandu, sambil-sambil dengar buat aktiviti masing-masing tu kan, mesti ada fikir tu kan, mau makan apa, mau masak apa. Ini terutamanya lah untuk golongan ibu-ibu suri rumah tu kan, golongan perempuan biasalah memikir, mau fikir malam ni mau makan apa sudah. Baiklah, bercerita berkenaan dengan makanan ni, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan petang ini yang cukup menarik. Dan juga sebenarnya pempengaruh luar negara ini pernah viral dahulu apabila mereka berdua ni masak nasi lemak. Dan juga sekarang sekali lagi viral apabila pempengaruh luar ini menghidangkan mi goreng. Mungkin ada yang terfikir memasak apa kan, bosan sudah mau makan nasi mi goreng. Petang ni saya bagi cadangan, masaklah mi goreng untuk malam ni. Mi goreng sekali-sekala kan, bukan juga mi goreng ni dihidangkan pada waktu pagi. Sebenarnya boleh je pun dimakan pada waktu malam. Tetapi jangan berlebihan. Kawal sedikit pengambilan makanan tu, jangan terlalu berlebihan lah. Okey, baiklah, kita bercerita pula berkenaan dengan hidangan mi goreng yang netizen approve. Meleleskan lagi masakan dua lelaki di India ini. Kita sebenarnya tahu Malaysia ini bukan sahaja dikenali sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum budaya, namun turut dipenuhi dengan variasi makanan ikonik yang sangat-sangat menyelerahkan. Jadi tidak hairanlah jika ia menjadi salah satu tarikan yang berjaya menambat hati para pelancong dari luar negara. Dan juga antara makanan yang sentiasa mencuri tumpuan ialah semestinya nombor satu, nasi lemak, roti canai, mie dan juga nasi goreng serta teh tarik. Keenakannya ini membuatkan orang di luar negara turut mencuba untuk menyediakan hidangan-hidangan itu. Dan juga seperti yang dimaklumkan sebelum ini, tular video yang menyaksikan pencipta kandungan popular di negara India, Willetic Foods, memasak nasi lemak kan, yang baru-baru ni mereka pernah viral. Dan juga percubaan pertama kali itu mendapat pujian daripada rakyat Malaysia dan ada yang terliur melihat hidangan yang disediakan itu. Dan juga terbaru, dua lelaki ini kembali mencuri tumpuan selepas memasak mi goreng Malaysia dengan menggunakan ayam, udang dan juga topping sebagai pelengkap hidangan. Ia sekali lagi berjaya membuatkan ramai netizen terliur. Dan juga menjenggal keruangan komen, ramai yang memuji usaha untuk menghasilkan hidangan itu. Sangat bangga tengok makanan Malaysia dimasak dan dinikmati di India. Masakan Malaysia sememangnya lazat, kaya dengan rasa dan juga cerminan indah warisan masyarakat majmuk kami. Dan juga ada yang berkata, sudah, saya sampai telan air liur tengok diorang masak ni dan juga makan. Dan juga ada yang bercakap, sedapnya mi goreng mama. Kan petang-petang ni kan mesti ada berfikirkan mau makan apa, jadi makanlah mi goreng. Dan juga ada yang bercakap, wah hebatlah, mereka mahir memasak masakan Malaysia. Ada juga yang berkata, belum cuba belum tahu, bila sudah rasa pasti terpikat. Itu satu yang kita selalu dengar, itulah yang boleh digambarkan apabila sebut mengenai makanan itu. Walaupun mungkin ada bahan atau cara memasak yang dilihat tidak sempurna, namun sekurang-kurangnya makanan kita menjadi tarikan pelancong dari luar negara. Jadi petang ini siapa-siapa yang tengah berfikir dalam kenderaan tu memasak apa untuk keluarga malam ini, bolehlah cuba-cuba masak mi goreng. Banyak ikut kreativiti masing-masing kan. Ada yang campur ini, campur itu, letak ini, letak itu. Ikut kreativiti masing-masing lah. Sekali-sekala kan kita makan mi goreng, apa salahnya? Baiklah, tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 dan juga seperti biasa untuk segmen pusingan kedua ini kita akan bersama dalam segmen Back to Back. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan lagu dulu di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: 0-2-2-8 pada waktu pejabat.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
6: Baiklah, seperti biasa tepat pukul 5.15 minit petang ini kami akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan laporan trafik yang juga petang ini kita bersama dengan Corporal Jubeli, penguatkuasa trafik IPD Keningau yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan.
7: Terima kasih dan selamat petang Riki bertugas. Laporan trafik hari ini 25 Jun 2026 bersama dari kami adalah di sebelah tengah hari keseluruhan di kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar. Cuma berlaku sedikit kesesakan di beberapa kawasan sekolah sekitar Bandar Keningau. Di sebelah petang pula khususnya di Belatan Perkasa trafik perlahan dari arah Belatan Sedomon menghala ke Jalan Napin-Napin. Jumlah kenderaan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada arah Belatan Perkasa ke Belatan Sedomon, manakala dari arah Belatan Rakyat ke Belatan Sedomon, aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Belatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Belatan Masjid, menghala ke Jalan Tendom dan kenderaan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Tumpukan perhatian semasa masuki simpang, belatan, susur, keluar masuk simpang dan semasa menukar haluan kenderaan. Ingatlah orang yang tersayang. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ bertugas. Keningau FM on soy.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
6: Baiklah, terima kasih kepada Corporal Jubeli, penguatkuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda pada petang ini seperti biasa. Sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan berkenaan dengan hari ini iaitu 25 Jun 2026 adalah Hari Vitiligo Sedunia. Mesti ada yang tertanya-tanyakan, apa itu vitiligo? Sebenarnya vitiligo itu lebih dikenali, kalau kita lebih dikenali dengan penyakit sopa. Dan juga sebenarnya apa itu sopa ataupun vitiligo? Sopa ini adalah keadaan kulit yang kehilangan warna dan juga membawa kepada perkembangan tompok putih ketara pada tubuh. Sebenarnya ianya tidak berjangkit dan juga tidak membahayakan nyawa. Dan penyakit ini sering dikaitkan dengan penyakit autoimun seperti diabetes mellitus, penyakit tiroid, pernicious anemia dan juga penyakit Addison iaitu ketidakupayaan badan menghasilkan hormon steroid, kortisol dan juga aldosterone. Dan penyakit ini, siapa yang boleh mengalami penyakit sopa boleh berlaku kepada semua individu termasuk juga kanak-kanak dan juga warga emas. Dan ia tidak terhad kepada mana-mana kaum ataupun jantina. Walaupun ia ketara pada jenis kulit lebih gelap, sopa ini ataupun vitiligo ini paling kerap muncul antara umur 10 tahun hinggalah 30 tahun. Dan juga tanda pandah dan masalah sopak ini, sopak bermula sebagai tompok pucat sehingga kulit kehilangan warnanya. Ia tidak bergejala dan juga tidak sakit. Bahagian badan bisa terjejas adalah muka, sekitar mata, sekeliling mulut, tangan dan kaki dan juga bahagian intim. Dan individu sopak mungkin mengalami masalah seperti mudah terdedah kepada selaran matahari kerana kekurangan melanin kulit. Yang kedua, penyakit autoimun lain lebih tinggi, contohnya lupus erythematosus, sistematik arteritis rheumatoid, penyakit radang usus dan juga alopecia areata. Dan juga akan terkena radang retina atau iris. Ini boleh menyebabkan ketidakselesaan di bahagian mata ataupun kehilangan penglihatan. Dan juga seterusnya hilang pendengaran disebabkan kehilangan pigmen di telinga. Ini adalah yang jarang berlaku lah. Dan juga antara jenis-jenis rawatan yang boleh didapati, sebenarnya tiada ubat untuk sopak ataupun vitiligo ini secara umum, namun rawatan segera mungkin melambatkan atau menghentikan perkembangan penyakit ini. Dan antara rawatan untuk menstabilkan proses kehilangan pigmen dan juga kehilangan semua pigmen, iaitu krim steroid, krim bukan steroid, laser eksema, penyamaran, terapi cahaya UV yang disebutkan fototerapi. Maksud penyamaran di sini adalah menggunakan produk solekan, penyamaran khusus dan juga kalis air untuk menutup tompok sopak tersebutlah. Dan juga produk ini memberikan perlindungan lebih lama dan juga mempunyai julat warna untuk dipadankan dengan warna kulit. Dan semestinya bila individu yang terkena penyakit ini mesti ada kesan emosi dan juga sosial. Dan penyakit sopak ini boleh memberi impak besar terhadap emosi dan juga sosial kepada individu yang terlibat. Dan sokongan psikologi lah amat dan juga sangat diperlukan. Jadi untuk kita sebagai masyarakat ni kan, apa yang kita boleh buat? Sebagai kita orang luar yang tidak terkena ni, sebenarnya kita ada kita juga boleh memberi bantuan ataupun meningkatkan semangat mereka, iaitu elakkan mengejek ataupun memandang sinis dengan individu yang terkena vitiligo ini ataupun sopak. Jangan sebarkan mitos ataupun ketakutan yang palsu. Sokongan penghidap sopak bantu mereka bina semula keyakinan diri. Dan juga ini seperti biasa amat penting, normalisasikan perbezaan, keunikan bukannya kelemahan. Jadi juga setiap tanggal 25 Jun ini setiap tahun diiktiraf sebagai Hari Vitiligo Sedunia bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penyakit sopak. Baiklah, petang ini apa kata kalau kita layan terus lagu Hindi? Hiburkan petang anda dalam kereta kan pada petang ini yang tersekat di lalu kesesakan lalu lintas. Tidak mengapa, kita santai saat dalam kereta. Jangan fikir macam-macam. Yang penting jangan tertinggal barang-barang yang di office tu kan. Sudah ada semua dalam beg. Anak sudah lengkap sebelum balik rumah tu. Tengoklah kan, kalau ada bila anak di sekolah tu, perhatikan. Ada sudah kan, tiada belum kan. Okey, petang ni jom kita layan dulu lagu seterusnya di Kedengar FM. Hebat coknya.

Akhirnya didapat di Maroko, di kawasan-kawasan tempat larangan Maroko. Kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. Di mana di

Baik, dan itu dia lagu daripada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Baru saja menghiburkan petang anda yang penuh dengan santai, penuh dengan ketenangan ini. Dan juga petang ini, seperti biasa, saya Atika akan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang begini kan, dalam waktu-waktu begini, mungkin ada yang sudah sampai ke destinasi masing-masing. Mungkin juga sekarang ini ada yang masih lagi di dalam kereta, masih lagi tenangkan fikiran sebelum melangkah masuk ke rumah kan. Tidak mengapa, ambil masa dulu, tenangkan fikiran dulu, tarik nafas, hembus kan. Kita tidak mahu perkara di luar kita bawa masuk ke rumah. Jadi apa kata sebelum anda masuk dulu ke dalam rumah, tenangkan dulu fikiran, bawa dulu berehat 5 minit, 10 minit tu, itu sebenarnya satu masa untuk anda menenangkan diri anda. Tidak salah sebenarnya kalau anda melakukan perkara begitu. Mungkin juga pada ketika ini yang sedang memandu, masih lagi berada di kesesakan lalu lintas sukan, masa-masa begini sebenarnya adalah satu masa yang sesuai untuk anda meluangkan masa untuk diri sendiri. Cuba kita lihat pada diri kita sendiri kan. Kita yalah, orang cakap kita bagi masa pada diri kita sendiri,

kita bagi masa untuk fikiran kita, tempoh untuk kita bertenang sebelum kita memulakan sesuatu aktiviti ataupun sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita berjumpa dengan keluarga, anak-anak, pasangan kan. Kita tidak maulah dengan muka murung kan. Jadi apa kata, berikan satu ruang untuk diri anda petang ini, bawa bertenang, relaxkan dulu, bersantai dulu, mungkin juga ambil angin di luar kan, sebelum masuk ke dalam rumah tu kan. Itu adalah satu tindakan yang sangat sesuai lah sebelum kita melangkah masuk ke rumah, berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan pasangan tu kan. Bagi masa, bagi ruang untuk diri anda sendiri. Baiklah, petang ini mungkin juga ada di antara pendengar yang pergi berjoging kan, ambil aktiviti riadah, buat riadah petang-petang begini, pergi berjoging ataupun brisk walk berbasikal. Ingat, boleh, tiada masalah, cuma melakukan aktiviti itu di tempat yang sesuai, jangan di bahu jalan, sebab itu adalah sangat berbahaya. Bukan sahaja berbahaya untuk anda, tetapi sebenarnya berbahaya juga, berbahaya juga untuk orang yang bawa kenderaan. Jadi sama-sama kita utamakan keselamatan. Tidak, sebenarnya untuk buat aktiviti itu pun tidak salah, tapi yang salah adalah tempat di mana bila kita melakukan aktiviti itu di tempat yang salah, itu yang salah. Okey, yang penting jaga keselamatan anda semua. Aktiviti boleh, tiada masalah. Dan juga untuk anda di luar sana, terus tinggalkan kami di Kening FM, hebat syoknya. Kita bagi satu ruang masa untuk anda pada petang ini. Jom kita layan daripada David Bayu, segalanya itu kamu di Kening FM, hebat syoknya.

0: kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ini mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi, kau tengok tuh sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah pipa Ritba tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Haru.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah, itu dia lagu daripada Bruno Mars, Riz It All. Baru saja menghiburkan petang anda yang penuh dengan santai ini. Dan juga petang ini, saya ingin kongsikan satu cerita yang cukup menarik juga untuk anda petang-petang begini kan. Kita relax-relax dulu, kita santai-santai dulu petang ini. Cerita ini berkenaan dengan sebuah robot yang meminta sedekah rayuh bantuan bayar bil elektrik. Dan juga cerita yang amat melucukan ini, yang juga cukup unik ini, berlaku di Beijing, China, iaitu sebuah robot humanoid di China mencuri tumpuan apabila kelihatan merana dan terpaksa meminta sedekah di jalanan, lapor Brutal Berita Daily Mail. Dan juga kejadian berlaku di sebuah sudut jalan di wilayah Sichuan, Barat Daya, China baru-baru ini. Menerusi klip video yang tular di media sosial, robot humanoid itu berada dalam keadaan melutut, merapatkan kedua-dua tangannya sambil menunduk hormat kepada orang ramai yang lalu lalang di kawasan tersebut. Dan juga apa yang lebih melucukan lagi, sebuah papan tanda LED dan juga alat pembesar suara yang dipasang pada robot itu memaparkan mesej mendakwa ia tiada wang untuk dicas semula selain merayu bantuan orang ramai untuk membayar bil elektrik. Dan juga di hadapan robot itu diletakkan satu pinggan kecil untuk mengumpul wang shilling, selain dilengkapi dengan paparan kod QR bagi membolehkan orang awam membuat pembayaran digital secara terus. Baiklah, itu dia satu cerita yang cukup menarik dan juga unik dan juga melucuhkan lah sedikit kan, berkenaan dengan robot yang meminta sedekah rayu bantuan bayar bil elektrik ini yang terjadi di Beijing, China. Dan juga cerita ini sebenarnya ialah kita faham juga kan, di mana robot ini sebenarnya dikawal oleh manusia, bukan minta sendiri tetapi dikawal oleh manusia. Dan juga kejadian itu sebenarnya membuat orang ramai terkedu dan juga hairan apabila robot meminta sedekah pula. Baiklah, petang ini, petang-petang begini kan, apa kata kalau kita layan lagu seterusnya di Kini FM, Hebat Syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

0: bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Saudara-saudara sekalian, mari kita merafakkan syukur kehadirat Allah atas nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam yang telah Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Bersama dengan ustazah pada hari ini, dan insya-Allah tajuk yang kita bincangkan pada hari ini secara ringkas, tajuknya ialah dunia. Oh dunia. Ya, macam tajuk ini bukan tajuk Hindustan ni, ya. Dunia, tuan-tuan, kita sekarang berada dalam dunia. Apakah di hakikat dunia? Ya, jangan sampai kita terlupa. Jangan sampai kita terlalai dengan dunia yang begitu sekali ya ranumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastawalla tahta shajaratin sa'ah min naharin thumma raha wa tarakaha." Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya perumpamaan dunia dan diriku adalah seperti seseorang yang beristirahat sejenak di bawah sebatang pokok

0: pada siang yang amat panas. Kemudian ia pergi dan meninggalkannya. Dunia sangat sekejap. Dunia sangat pantas. Kehidupan kita di dunia hanyalah ibarat orang yang tumpang berteduh sebentar dalam musafir kita di bawah sebatang pokok. Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah." Au aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, iaitu menyebut dan mengingat Allah serta hal-hal yang mendukungnya, seorang yang alim atau seorang yang belajar menuntut ilmu. Wah, subhanallah tuan-tuan ya, dunia ini terlaknat kecuali yang ada Allah, mengingati Allah dalamnya, ataupun orang yang alim yang mengajar ilmu, ataupun orang yang belajar ilmu. Juga sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang lain bermaksud, apakah artinya dunia bagiku? Apakah artinya dunia dan hartaku? Beliau juga bersabda yang bermaksud, setiap manusia berangkat di pagi hari untuk menjual dirinya, maka terserah ia hendak membebaskan atau menahannya. Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kanatid dunya tazinu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha qatrah." Kalaulah dunia di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, pastilah Allah tidak akan pernah memberi minum seorang kafir satu titis pun minuman. Oh, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Nabi menggambarkan bahawa dunia ini lebih tidak bernilai daripada sayap nyamuk. Dalam suatu cerita yang lain yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dalam perjalanan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba terlihat seekor anak kambing yang cacat telinga, yang telah mati jadi bangkai, tuan-tuan. Ya, anak kambing cacat telinga, mati jadi bangkai. Nabi kata, siapa yang nak beli anak kambing yang cacat telinga, yang dah jadi bangkai, dengan harga 1 dirham, siapa nak beli? Sahabat kata, siapalah nak beli, apa gunanya wahai Rasulullah, benda tu dia dibangkai, cacat pula tu, anak kambing kecil pula tu. Ya, Nabi kata, sebenarnya dunia lebih tidak bernilai daripada apa yang kamu lihat sekarang. Ya, nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham nilai dunia. Ya, nilai dunia tu kita kena faham supaya kita benar-benar menjadikan dunia sebagai lapangan, sebagai peluang, sebagai tempat untuk kita melakukan sebanyak-banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, dunia ini sebenarnya maksudnya ialah sesuatu yang takkan dapat kita bawa manfaatnya kepada akhirat. Itulah dia dunia. Ya, maka pada sekadarnya sajalah, secara sederhana sajalah, ya, di dunia ini adapun kita menggunakan dunia untuk melakukan amal yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa, #penyiaranjakim.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Baiklah sayang, orang yang sama yang daripada Adira Suhaimi sebentar tadi nampaknya membawa kita ke penghujung segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami bermula pukul 6 pagi. Siaran Bahasa Melayu segmen rentak sekarang diikuti pula dengan siaran Dusun dan juga siaran Murud. Dan beralih semula ke siaran Bahasa Melayu dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, untuk anda di luar sana terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga untuk anda yang belum lagi mengetahui, Keningau FM boleh didengari menerusi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh mendengarkan kami pada bila-bila masa dan juga di mana sahaja. Baiklah, untuk petang ini sebelum saya meninggalkan anda semua, ada satu pesanan daripada rakan pendengar kita. Lama dia tidak hantar ucapan, kan? Seperti biasa, amankan. Dia cakap salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sebenarnya, seperti biasa, amankan dengan pantun ini tidak dapat dipisahkan. Nasi rindu pantun dia sebenarnya ni. Dan juga pantun dia petang ini berbunyi, air pasang dayung sampan angin turun. Baiklah, ya kan? Tahu makan, tahu simpan, rahsia jangan tuan kabarkan. Nah, itu dia pantun daripada si Aman, kan? Baiklah, untuk petang ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Iwan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siaran dan juga segmen yang akan datang. Terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Assalamualaikum, selamat malam dan juga salam Malaysia Madani. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

simpan dia tetap di hati. Selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bar. Kemana saja destinasi anda malam ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Okey, Kak Haji kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka rup petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat, Kota Belud, Tawau, Ladatu, Sandakan, Kinabatangan, Kudat, Kota Marududat, Pitas sehingga 8 malam ini. Apapun, anda boleh saja muatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat.

atau belum? 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkukuh pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kerajaan negeri wajar mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan kawasan tambahan di Pelabuhan Sepanggar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata perluasan itu bagi menambah kapasiti penyimpanan kontena sekaligus menampung pertumbuhan pesat aktiviti perindustrian serta perdagangan negeri. Beliau yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata cadangan tersebut akan dibawa ke mesyuarat Kabinet bulan hadapan sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena yang melalui pelabuhan berkenaan. Jelasnya, pertambahan jumlah kontena merupakan petunjuk positif bahawa ekonomi Sabah terus berkembang didorong oleh peningkatan aktiviti ekspor dan import serta pertumbuhan kilang-kilang baharu di Sabah. Beliau berkata demikian dalam program Aspirasi Kerjaya Pelaut Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Seorang warga emas dari Kampung Tobur, Kadamayan Aman, Dorin Sim, kini memiliki rumah baharu yang lebih selesa hasil sumbangan program tanggungjawab sosial korporat CSR Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sendirian Berhad. Beliau yang tinggal bersendirian dan mempunyai masalah penglihatan sebelum ini tinggal di sebuah rumah yang telah uzur. Prihatin dengan kebajikan beliau, Adun Kadamayan Datu Iwan Benedict telah mengarahkan pihak KKIP untuk membantu membina rumah baharu Aman Dorin Sim melibatkan dana CSR RM20,000. Usaha itu mencerminkan keprihatinan sektor korporat dalam membantu golongan yang memerlukan. Beliau menyatakan demikian selepas mengunjungi dan meninjau rumah baharu yang telah siap dibina untuk warga emas berkenaan. Sementara itu, anak kepada penerima sumbangan CSR Jose Dorin Sim merakamkan penghargaan kepada Datuk Iwan atas keprihatinan membantu bapaknya mendapatkan peruntukan membina sebuah rumah baharu yang lebih selesa dan mesra OKU. Polis menyiasat penemuan satu rangka manusia di kawasan parit turunan bukit di Taman Pertama 1 Lahadatu semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahadatu, Superintendent Jimmy Panyau berkata, polis menerima panggilan kecemasan MES-999 pada jam 10.53 pagi sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi. Rangka itu dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahadatu untuk siasatan lanjut manakala kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta individu yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan tampil membantu siasatan serta tidak membuat sebarang spekulasi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

من هو فوق الأرش فرد وحد وحد مليك على عرش السماء محي محي لعزته تعلو الوجود وتسجد Suci Allah tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana Arasy dengan kerana Esa dan Tunggal. Memiliki segala di atas Arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kerana terus bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Makfira Tangisan Taubat Seorang Hamba, dan selepas itu Hafin akan menemani anda dalam vari lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Jaga diri, pandu dengan selamat, dan semoga malam anda sentiasa ceria bersama Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nomor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, untuk makluman pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siapa esok
2: dengar kiki? Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita input khas dan bersandakan. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju sampingnya, tak ragu ke orang rumah ni? InsyaAllah tak. Nah, okey. Napa jangan dijawab. Okey, insyaallah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor. Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda, sahabat moderator Ustaz Ridwan, di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubatlah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah taala, hafizallahu dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru, yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 menit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun, teruskan dosa kita dengan itu. Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu a'lam. Mukaddimahnya, Ustaz.
5: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya, malas aku dulu pergi Mekah, kenapa, masih banyak dosaku. Jadi bila doktor, bagaimana ada orang itu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum.
6: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bariku salim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir tujuh petala bumi, pentadbir tujuh petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM. Bagus bah, satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am, bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah maha penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lepaskan, astagfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat dua rakaat. Kemudian kita berdoa dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
5: Masyaallah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
4: Terima kasih Ustaz Mudirita, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton tiga orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang satu orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam dah berapa ngamben tiga orang. Macam shot. Sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil lima daerah bunga. Daerah putatan satu, daerah kiulu, daerah tamparuli, kuda, cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru boleh bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu.
8: taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kotanya lita enggak? Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tuh? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda itu. Ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah. Apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita enggak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita enggak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita enggak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid, tidak ada lepas isya ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin, paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dato' Aziah cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi bagi tahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu. Ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku maha pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu alam.
5: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tak ku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Nah, ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tepat dah Ustaz.
6: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus, kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit, 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama,
9: Awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama, seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, maaf cakap, maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game. Mama bapaknya panggil. Dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tak layan. Wei nama, awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tak hiraukan. Jadi tak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tak pelik. Mama, bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, isteri, isteri-isteri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat, insyaAllah hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia. Dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
5: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya, insyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isma.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus

0: manusia. Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
1: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus, Tuan Moderator, sahabat Luto Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Luto Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim. Dia nakiroh, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa, taubat buat dosa. Apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Al-Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, jangan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan, istighfar je. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kah? Adakah orang yang sampai rokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun direct kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Nabi Azza cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus, sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia, Tuan, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita, bos. Allah kasim. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana, bos? Cari waris. Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat.
2: Pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. InsyaAllah kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel

0: 2 Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang isteri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi SAW, setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini, seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya, berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah, ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau 3 ni cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu. Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
2: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz. Nah, boleh. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
3: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu, adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
4: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur rasmi sudah bos. Dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh sebab sudah terlambat ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solatnya ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau set 8 bos, 8 pinggan Allah, enggak buat orang lapar dan orang mau degang, enggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Kompom kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang kompom 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar Asar. Akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, Liji Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau kodok tertinggal seminggu subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi, Ini bangun ku 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun ja, terus ambil wudu, Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau lebih masjid. Wallahu alam.
2: Masya Allah, ini jelas. Untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut, terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
1: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita. Selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
4: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni adam khata'un, setiap anak adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah, itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
2: Teruskan Ustaz.
1: Kesimpulan. Panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, dia menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khutbah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada perupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa BPT Rafat sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UIC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi. Terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

Doucement.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

teruskan bersama Sawan FM. Dan terima kasih kepada kami sampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kita kembali lagi bersama dengan anda untuk varian lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12:30 malam nanti. Jom kita berhibur dengarkan lagu ini.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak

0: 26 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Baiklah, kepada anda semua yang mahu lagu kamu Hafrina mainkan, Hafrina pilih, pastikan dah hantar permintaan tu awal hantar, sebab takut nanti kalau terlalu lambat hantar nanti tidak adalah ruang dan masa yang cukup untuk Hafrina mainkan semua permintaan kamu. Okey, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. Hantarkan permintaan lagu, ucapan kamu, taglah kawan-kawan kamu, siapa namanya, lagu tu untuk siapa dan kenapa lagu itu. Dan tolong jangan minta lagu yang balik-balik sama punya lagu. Jadi kita kena tukar-tukar lagu jugalah. Hafrina tahu tu lagu-lagu yang kerap diminta. Lagu macam apa ni, Sekali Aku Jatuh Cinta, lagu tu pun kerap diminta. Hafrina sampai hafal sudah tu. Lepas tu lagu Celine Dion pun Hafrina hafal juga. Banyak lagi lah lagu yang kita tengok macam kerap. Jadi kalau lagu tu kerap diminta, Hafrina akan pilih lagu yang jarang-jarang diminta dulu, barulah Hafrina akan mainkan yang kerap. Okay? Balik kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varian, lebih lagu, lebih santai.

0: Mai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini masih setia bersama Sabah FM. Anda masih ditemani saya Hafrin Hanif sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada hari ini, kita dapat saksikan tadi yang mana Mexico menang 3-0 menentang Republic Czech, yang mana pemain-pemain Mexico semuanya berbahagialah hari ini. Dan juga untuk perjumpaan antara pertemuan antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan, 1-0 Afrika Selatan, 1 Korea Selatan 0. Dan itu untuk kumpulan A. Dan kumpulan B pula, Switzerland 2 menentang Canada 1, Bosnia and Herzegovina 3-1 beletak Qatar. Dan juga untuk kumpulan C, Maghribi 4-2 menentang Haiti, dan juga Scotland 0-3 menentang Brazil. Okey, dan itu yang terkini untuk kedudukannya lah. Tapi untuk perlawanan pada hari seterusnya, iaitu pada hari esok lah kan, kiranya 26, iaitu bermula pukul 4 pagi nanti, Curaçao akan menentang Ivory Coast. Dan juga ada dua perlawanan pukul 4 nanti, Ecuador menentang Jerman. Ini Afrina pukul ni, Jerman juga. Dah lah, Afrina France je lah, setia lah. Pukul 7 pagi Indonesia menentang Belanda, dan ada juga pukul 7 pagi ada dua perlawanan juga, Jepun menentang Sweden. Dan pukul 10 Turki menentang Amerika Syarikat, dan juga pukul 10 pagi Paraguay menentang Australia. Jadi boleh atur selalah waktu tidur anda, tapi saya rasa pukul 4 saya rasa boleh lah, lama sikit lah rehat malam ni untuk anda semua peminat ya kan. Okay, itu untuk waktu Malaysia lah. Kalau kita ikut jadi manakan kamu semua di Malaysia juga kan, jadi tidurlah awal, tapi nanti dulu sekawan dulu Afrina sampai pukul 12 sekawan malam. Okay, baiklah kepada anda semua, terus sekali lagi berhantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp kami untuk varian lebih lagu, lebih santai slot.

0: Suara saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Bagus, Sabah FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Amelia dengan lagu Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini mungkin akan, ini dari segi kesihatan lah saya kongsikan, telinga tersumbat, mungkin tahi telinga tersumbat impacted wax, yang mana wax menyumbat salur telinga, rasa macam kurang dengar, lepas tu rasa penuh je telinga tu, macam tersumbat, lepas tu rasa berdengung. Okey, jadi jangan korek dengan menggunakan kapas tu yang cotton bud

rasa, kalau pernah rasa telinga tu macam penuh, apa dengaran tiba-tiba kurang jelas. Apa itu? Siapa? Okey. Itu tanda dia mesti ada sebab dia lah. Salah satu punca yang biasanya berlaku ialah tahi telinga tersumbat, terkumpul dan orang bilang dalam salur telinga tu. Dan tahi telinga sebenarnya normal tau. Sebenarnya ia membantu untuk kiranya melindungi telinga kita daripada habuk dan juga kotoran. Dan masalah ni berlaku bila ia menjadi terlalu banyak, keras atau ditolak semakin dalam. Ini sebab kita guna cotton bud tu kan. Jadi antara gejalanya tu macam yang Afina sebut tadi lah. Dan punca paling biasa, terlalu keras mengorek telinga terutama dengan menggunakan cotton bud. Jadi niat tu sebenarnya bagus untuk bersihkan, tapi wax tu boleh tertolak lebih dalam dan akan jadi semakin padat. Jadi elakkan korek telinga terlalu dalam, gunakan cotton bud tu dalam salur telinga sajalah, dekat luar-luar telinga tu, dan juga elakkan menggunakan alat korek telinga yang tajam ataupun keras. Jadi bersihkan telinga di bahagian luar telinga sahaja. Kalau rasa tersumbat tu, pergi dapatkan pemeriksaan di klinik. Jangan titis ubat telinga sesuka hati jika pernah ada macam gegendang telinga, telinga berlubang, pernah pembedahan telinga atau ada sakit cecair keluar dari telinga. Jangan titis ubat sembarangan, okey? Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan telinga tu. Kalau rasa macam, ya betul lah, Afrina macam tersumbat pula telinga saya ini, macam kurang-kurang sudah jelas dengar suara Afrina, pergilah, esok pergi klinik, okey? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia lebih lagu. Lebih santai untuk lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada orang kaki dari Facebook, lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan.

Okey, dia tanya Afrina. Afrina, mana lagu saya? Saya minta tadi lagi. Sudah mainkan. Tertidurlah tu. Nak dengar. Okey. Sebenarnya ada juga lagu yang Afrina sempat, yang awal dia minta tu, memang Afrina akan sempat mainkan. Tapi kalau tidak sempat tu, mungkin kerana terlalu lambat meminta lagu. Jadi sudah penuh senarai lagu tu kan. Tapi tidak apa. Bagi ada lagu yang tidak dimainkan tu, bukan sebab tidak cukup masa, tapi disebabkan lagu tu tidak dalam simpanan. Dan juga mungkin lagu itu sudah kerap kali dimainkan. Okey, jadi jangan kecewa kerana esok malam Hafrin akan bersama lagi dan kita ada satu jam lagi. Tunggu, tunggu. Mana tahu lagu kamu akan disiarkan di jam yang terakhir. Pada seperti biasa, tiba pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih 4 bilion ringgit dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak 5 bilion ringgit diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih 4 bilion ringgit lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah 5 bilion ringgit. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, tetap kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga lagu-lagu yang Afri namaikan semua adalah lagu permintaan daripada anda semua di luar sana melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami 0994904848. Kita cakap tentang bola ni, pasukan negara mana lagi yang layak ke peringkat seterusnya? Okey, anda boleh beritahu lah komen-komen anda, anda boleh hantarkan kongsikan di RT di Facebook RTM Radio Television Malaysia ataupun di Sabah FM dan juga jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan dan RTM Klik. Ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jangan lupa untuk anda ikuti perlawanan itu semua di RTM. Dan kita juga di Sabah FM, di Facebook kami juga ada kongsikan semua status perlawanan terkini dan juga jadual perlawanan terkini selain daripada poster-poster DJ dan juga nanti Afrin akan kongsikan lagi yang terakhir nanti pasal anda yang berbakat mau ikuti uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah, nanti Afrin akan kongsikan.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

semata dengan lagu Bintang. Lagu tu kan, dia tidak sangka kan lagu tu sekarang balik lagi orang minat lagu tu ni. Tapi itulah harapan kan, kalau kita guna media sosial ni untuk kebaikan, memang akan kita dapat sesuatu yang baik jugalah hasilnya. Okey, cakap pasal tadi uji bakat Bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 yang mana dibuka bagi anda yang memenuhi syarat-syarat penyertaan ini, warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur antara 18 hingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Jadi cara penyertaannya itu, pilihan pertama secara dalam talian ataupun online, bermula 25 Jun iaitu hari ini dan tarik tutupnya 24 Julai 2026. Jadi cara hantar videonya, rakaman nyanyian anda secara landscape melintang, pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay atau autotune, imbas scan kod QR pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi section hiburan dan music, dan sertakan butiran diri anda lah, nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan. Dan pilihan dua pula secara fizikal bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026 pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Bersepadu KKMM off Jalan Lintas Kepayan, di mana Hafina bertugas sekarang ni lah. Jadi sebarang pertanyaan kalau terlalu cepat Hafina sampaikan, boleh hubungi Pak Urus Setia pada waktu hari bekerja 9 pagi hingga 5 petang di WhatsApp 0194902288, 0194902288, ataupun telefon 0887123444 sambungan 1109. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan lagu ini yang Afrika tinggalkan untuk anda semua. Kita akan cuba lagi untuk saya melvaria lebih lagu lebih santai esok. Malam esok anda akan bersama dengan saya lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Kita cuba lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar National FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah, periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar National FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau, nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu bertemu dengan pemilik suara ini. Ini berapa bagai rentak saya berikan untuk anda dahulu. 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

persembahan Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kejalang. 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah, ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih. Menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Butir melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nuria Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani, ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga awal ini, antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis Luni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah Hadiru, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan E. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas melonjak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Bersama dengan penasaran 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Terlupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini pelawan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Indonesia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi, Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi, 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola, semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumai Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Syekh, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Abelia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kemarin, Ati Azriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi

Langkita pada waktu ini. Saya sebut pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nurin Nur Azila, Mak Ngah Anggun, mendengarkan dari Singapura, Gerek Se, di kabarnya hal. Mantap, Nur Diana Nurin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi, Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izzuan Latif, Isan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribadah lagi. Ini dia lagu cerita Anji Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Pasti break bersama dengan lagunya Ikrar Perwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan.

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

XBDC dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruk Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor, khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhati, KTMB mengumumkan tamam promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini, ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central, dulunya RM10.20, kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asal RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur, kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali, ya, Abang Lori, ya. Kalau ada pada darat Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zul Tokai, M, ada Faizal, dan 6979, Rosita, Uji, Rosnani, Ani, Nizam, Namai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Iswan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Khairuddin Junaida, Anga Izan, Faizul, Abang Kago hadir, kasih hon Abang Kago, pan pan pan, mantap. Peniaga-peniaga Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga Malaysia, terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa, burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori, ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Akhirnya tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala, kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis, tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya ajak anda bersapin dahulu. Manusia lagu ini, lagu lontaran suara Lesti.
lagu Cintan Siso dan juga Suami Muhammad Zain ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Sapin Melayu. Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udin Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik, versi lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apapun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam mersi ke kementerian KBDN lah. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari-cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah, banyak barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10% hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha Rohatun, Nora, Putri Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasha, Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syarizah Rahim, ada dua Nora, Nur Beneng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor satu terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor satu. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalu lah. Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, ini ada nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, ok. Wan Hussein. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul lah, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya mendengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood, tahu, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar kan? Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan, yang pahit tu kita letak jauh-jauh, takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati, takut betul-betul menangis nanti sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup ha? Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Efeknya seharum mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu duet paduan suara Ziana Zain dan juga Dato' Awi, menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburantu di Nasional FM.

Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas menolak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabar lah ya. Tapi sabar itu bukan berarti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je, boleh terseksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara, disalahertikan. Itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu je. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke, sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu April ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta, 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan? Kita kena bertanggungjawab lah, selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, bam-bam-bam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Nislah yang mati kebersihan, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sarudin, Haji 8189, Bunga April, Awang Dami, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya. Siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Hilah Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Seri Aman. Mas Nia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi lightnya, kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng Buruh Hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Aspeknya teruntuk cinta hati kita, mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cinta Ansari Amri, diri oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3, akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama. Dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan. Dan insyaAllah ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizes. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizes, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya Yus. Ucu juga terus bersama-sama. Oh mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Nizah Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Nizah ya. Mantap bah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Nasmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Kemuruan tu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Gubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan hasil untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Terangkas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pom-pom-pom, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jah Hussein. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar ke saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yom Iza, Epo 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak, Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarakan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Menuju Katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan

Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Edi Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa itu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3:30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi, selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun dah. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah. Pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja, termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya, sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Aku Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3:32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan. Sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey. Kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana sipolan-sipolan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syah Faiza. Menerusi lagu ini. Terus main, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. ini penyair Arab nih, ya, sa'altu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih, ya, dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal, ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah, ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

0: dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar yang setia bersama kami di Kening FM Hebat Syoknya. Di mana saja anda berada pagi ini, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Semoga semuanya ceria pagi-pagi begini. Dan yang penting semoga gembira. Gembira pergi kerja kan, gembira turun kerja, gembira bangun pagi. Jangan fikir masalah pagi-pagi begini kan. Yang penting bangun dengan hati yang tenang. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan edisi Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Jumaat, hari penghulu segala hari dan juga hari kelima untuk minggu ini. Kita melakukan rutin seperti biasa kan. Jadi pagi-pagi begini pasti ramai yang sudah bangun dari tempat tidur ataupun masih lagi ada yang mengelamun, ambil masah dulu 5 minit kan, barulah buat-buat siap-siap apa yang patut. Dan juga mungkin pada pagi ini ada yang sudah berada di kenderaan masing-masing menuju ke destinasi tempat yang dituju, sama ada pergi ke kerja ataupun menghantar anak ke sekolah kan. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Masih lagi pagi dan juga pada pagi-pagi begini masih lagi bertenaga, masih lagi semangat untuk menjalankan rutin harian seperti biasa. Dan juga tidak lupa mungkin ada yang sudah pada pagi ini memulakan tugas di awal pagi. Bukan sahaja tugas sebagai seorang pekerja, tetapi juga tugas sebagai seorang ibu, seorang ayah dan juga semestinya sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar. Dan juga bagi yang sudah mula melangkah keluar dari rumah, ada yang juga dalam perjalanan kan pada pagi-pagi begini, yang masih lagi ataupun ada yang masih lagi menghirup kopi panas. Dia suka, ada orang ni kan pagi-pagi sebelum dia pergi ke kerja, ada yang mengambil masa 5 minit 10 minit tu sebelum dia menghidupkan enjin kereta, dia meminum kopi dulu di rumah. Dia mau minum dulu kopi, dia mau tenangkan diri dulu kan, sebelum dia memulakan rutin seperti biasa. Apapun yang sedang anda lakukan pada ketika ini, anda kena ingat, hari ini dan juga hari-hari seterusnya adalah satu peluang baru untuk kita memulakan hari dan juga hidup seterusnya. Dan tidak lupa juga, mungkin ada yang masih lagi perlahan-lahan memulakan pagi ini kan. Tidak mengapa, pagi-pagi begini kan, waktu beginilah kita sebenarnya ambil masa. Waktu beginilah kita sebenarnya mau berfikir apa yang kita mau buatkan. Hari ini hari Jumaat, settlekan dulu tugas-tugas yang perlut disettlekan, yang patut diselesaikan. Esok adalah hujung minggu. Jadi hari Jumaat beginilah, pagi-pagi ini catat. Catat apa yang patut dilakukan. Catat apa yang perlu diselesaikan sebelum memulakan cuti. Cuti 2 hari kan. Jadi catatlah apa yang patut diselesaikan pada pagi ini kan. Ambil dulu masa, tarik dulu nafas. Dan juga sebenarnya masa itu adalah bagi anda ruang untuk bangkit dengan tenang. Dan juga untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar. Semestinya lagu-lagu yang tops, lagu-lagu yang hit sekarang ini. Dan juga cerita-cerita meraih dan juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Jumaat anda pada hari ini. Kita mulakan pagi ini dengan lagu pilihan terbaik hanya di Kening FM, Hebat Syoknya.
1: Terlalu

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Shopnya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk semua pendengar, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

setiap pagi adalah peluang baru, bukan sekadar untuk bangun dari tidur, tetapi untuk bangun dari rasa ragu. Motivasi bukan sesuatu yang datang sendiri. Ia perlu dicipta dengan niat yang betul, dengan tindakan yang kecil tetapi konsisten. Jangan tunggu rasa yakin baru mahu melangkah. Melangkahlah, maka keyakinan itu akan datang. Kerana keberanian bukan ketiadaan takut, tetapi keputusan untuk tetap bergerak walaupun takut. Kalau hari ini terasa berat, ingat kembali sebab kenapa kamu bermula. Impian itu masih ada, matlamat itu masih menunggu untuk dicapai. Tidak mengapa bergerak perlahan, asalkan jangan berhenti. Tidak mengapa jatuh, asalkan bangun semula. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini, walaupun orang tidak nampak, sedang membina masa depan yang lebih baik. Ingat, tiada siapa yang berjaya tanpa cabaran. Tiada siapa yang kuat tanpa melalui kesukaran. Dan tiada impian yang menjadi nyata tanpa tindakan. Hari ini, pilih untuk berfikir positif. Pilih untuk percaya pada diri sendiri. Pilih untuk mencuba sekali lagi. Kerana kamu tidak tahu, mungkin satu langkah kecil hari ini adalah titik perubahan besar dalam hidup kamu. Terus semangat, terus berusaha, dan jangan

Baiklah, pagi ini kembali kita dalam segmen Rentak Segar dan juga saya Atika rakan penyampai anda untuk hari ini 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, macam mana dengan pagi anda pada pagi ini? Adakah masih lagi dalam mimpi? Masih lagi kah terangiang-angiang ataupun masih lagi mencari jati diri? Ada yang masih lagi berfikirkan apa dia mau buat pagi-pagi begini kan? Tidak mengapa. Slow-slow, pelan-pelan dulu pagi-pagi ini. Jangan kelengkabut kan? Apa yang penting, kita kena orang bilang relax, santai kan? Jangan, kalau masih ada lagi yang masih lagi berfikir apa membuat hari ini, hari ini saya mau sarapan apa, ha? Dan juga bercerita berkenaan hari ini mau makan sarapan apa kan. Sekarang ni 6:36 minit pagi, nampaknya malehlah merancang sekarang mau sarapan apa. Kalau mau sarapan roti canai kan, ataupun mau minum teh tarik kah, kopi kah pagi-pagi ni, sebenarnya tidak mengapa. Okey, sekejap pun tiada masalah, tiada salah untuk kita sarapan pagi. Tapi yang penting, kita kena kawal pengambilan, setiap pengambilan gula ataupun setiap pengambilan kuantiti makanan tu kan. Kalau boleh kurangkan gula pada setiap minuman yang diambil pada setiap pagi. Dan juga kalau makanan tu, kalau boleh makan tidak tiada masalah, tapi kurangkan porsi, kuantiti makan tu kurangkan, sebab nanti tengah hari nanti kita mau makan lagi kan. Jadi apa kata kalau pagi ini kita makan bukan sekadar untuk kenyang. Kita makan hanya untuk mengisi perut dengan kadar yang tertentu, bukan dalam yang kenyang betul lah kan. Tapi ini bagi kita yang bekerja ringan kan, contohnya di ofis ataupun di pejabat. Dan juga mungkin ada di antara pendengar sekarang ini yang bekerja di kawasan terik panas kan, itu yang sangat memerlukan tenaga karbohidrat yang lebih, sebab mereka memerlukan tenaga yang banyak untuk bekerja. Jadi pengambilan itu mungkin ada lebih sikit daripada kita yang biasa ini, yang mungkin kerja di bahagian pejabat ataupun di sekitar ofis kan. Kalau boleh kita-kita macam saya, kita ambil, kita kurangkan sedikit pengambilan makanan di setiap makanan pagi-pagi ni lah kan. Kalau boleh minum pagi teh tarik tu, kurangkan sedikit gula. Orang cakap apa? Kurangkan gula dalam minuman, banyakkan manis dalam senyuman. Okey, baiklah. Sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah. Tapi apa kata pagi ini kita dengarkan dulu lagu di seterusnya. Jadi jom kita layan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

Itu hari ini Jumaat, kita mulakan harga bagi susu getah RM9.30 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.46 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.75 sekilogram, getah kentalan grade 1 RM4.25 sekilogram, getah kentalan grade 2 RM3.54 sekilogram, dan akhir sekali getah sekerap RM1.10 sekilogram. Baiklah, pagi ini saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.46 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.75 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.25 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.54 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.10 sekilogram.

0: Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini dan juga info semasa. Dan juga semestinya untuk pusingan yang pertama ini, kami akan kongsikan kepada anda doa pagi. Jadi terus berhibur bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga kereta hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kereta

0: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan pagi ini, dan juga anda akan ditemani saya, rakan penyampai anda untuk hari ini 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Saya Atika akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini ada satu yang ingin saya kongsikan. Kita rasa benda ni kan nampak dia sesuatu yang biasa. Kita selalu nampak di atas jalan raya. Ha, apakah itu? Okey, baiklah. Pagi ini saya ingin kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan lintasan pejalan kaki. Hormati hak, utamakan keselamatan. Lintasan pejalan kaki ini bukan sekadar garisan di atas jalan. Kita nampak dia biasa kan, nampak macam oh itu untuk pejalan kaki, oh itu untuk pejalan kaki. Tetapi ada bezanya. Dan juga sebenarnya lintasan ini adalah ruangan khas yang disediakan untuk melindungi nyawa. Jadi sebagai pemandu, perlahankan kenderaan dan berikan laluan kepada pejalan kaki yang ingin melintas. Dan juga sikap bertimbang rasa ini dan juga mematuhi peraturan jalan raya mampu mengelakkan kemalangan serta mewujudkan persekitaran jalan raya yang lebih selamat untuk anda semua. Baiklah, bila kita melihat lintasan jalan kaki ni, dia ada dua warna kan? Satu warna putih dan juga satu warna kuning. Nampak sama. Nampak sama lintasan zebra, orang panggil pun zebra crossing. Kita nampak itu adalah lintasan, tapi sebenarnya ada beza. Dan juga untuk zebra crossing yang berwarna putih ini adalah jika anda sebagai pemandu kenderaan wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Ini zebra crossing yang berwarna putih. Dan juga bagi zebra crossing berwarna kuning, jika pejalan kaki yang sampai dahulu, anda sebagai pemandu wajib untuk berhenti. Dan juga jika kenderaan yang sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning itu. Itu adalah zebra crossing berwarna kuning. Kita nampak sama. Nampak benda itu nampak remeh, tapi sebenarnya ada dua berbeza. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya yang bagi bawa kenderaan ini pada pagi ini, mungkin boleh membezakan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi kita ni sebagai masyarakat kurang mengambil cakna. Kita kurang mengambil cakna tentang pengetahuan itu. Jadi itu adalah beza di antara zebra crossing berwarna putih dan juga zebra crossing berwarna kuning. Kalau warna putih, jika anda sebagai pemandu kenderaan wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Dan juga jika anda terlihat zebra crossing berwarna kuning, jika pejalan kaki yang sampai dahulu, anda sebagai pemandu wajib untuk berhenti. Dan juga jika kenderaan yang sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning itu. Baiklah, sikap bertimbang rasa ini dan juga mematuhi peraturan jalan raya sebenarnya mampu untuk mengelakkan kemalangan serta mewujudkan lagi persekitaran jalan yang lebih selamat untuk anda semua. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Tapi apa kata pagi ini kita layan dulu lagu Indosan di Keningau FM, hebat chartnya.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jangan, jangan perasaan jangan.
2: Sebab

0: ikuti Difusakan di Kedengar FM.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda info sukan di Keningau FM. Dan juga seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Cheng Ho dilantik ketua jurulatih interim Harimau Malaya hanya beberapa hari selepas kontrak Peter Klamboski ditamatkan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengumumkan pelantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih interim Harimau Malaya bagi mengemudi skuad kebangsaan menghadapi cabaran seterusnya. Pelantikan jurulatih berusia 58 tahun itu dibuat selepas FAM mengambil kira pengalaman luas, rekod pencapaian serta pemahaman mendalam beliau terhadap landscape bola sepak negara. FAM dalam kenyataannya memaklumkan keyakinan bahawa pengalaman, kepakaran dan pengetahuan dimiliki Cheng Ho mengenai bola sepak tempatan akan menjadi aset penting dalam usaha memperkukuhkan prestasi Harimau Malaya di pentas Asia dan antarabangsa. Pelantikan itu hadir susulan keputusan FAM menamatkan kontrak Klamboski atas persetujuan bersama baru-baru ini selepas jurulatih dari Australia itu mengumumkan pengundurannya untuk menyahut cabaran baharu. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. BAM sahkan pemergian Ziyong. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, mengesahkan pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong akan meninggalkan badan induk itu secara persetujuan bersama berkuat kuasa 30 Jun ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan antara kedua-dua pihak yang bersetuju bahawa langkah berkenaan adalah yang terbaik bagi pemain berusia 26 tahun itu meneruskan fasa baharu karier profesionalnya. Terdahulu, berita sukan melaporkan Ziyong dijangka membuat keputusan berhubung masa depannya bersama BAM dalam tempoh terdekat dengan antara pilihan yang sedang dipertimbangkan termasuk bergerak secara profesional. Ziyong yang pernah mencapai ranking tertinggi ke-14 dunia pada November 2023 antara pemain harapan negara dengan pencapaian membanggakan termasuk pingat perak perseorangan lelaki dan emas berpasukan campuran sukan Commonwealth Birmingham 2022, emas kejohanan berpasukan Asia 2022 serta gangsa Piala Sudirman 2021 dan 2023. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Iraq mahu cipta sejarah. Jurulatih Iraq Graham Arnold menegaskan pasukannya akan cuba mencipta sejarah ketika menentang Senegal awal pagi Sabtu ini. Iraq sudah tersingkir tetapi jurulatih dari Australia itu berharap mereka sekurang-kurangnya mampu meraih mata pertama negara itu dalam sejarah Piala Dunia. Arnold berkata pasukannya perlu mempraktikan apa yang dipelajari daripada kekalahan kepada Perancis dan juga Norway dalam perlawanan menentang Senegal di Stadium Toronto serta melakukan sesuatu yang istimewa untuk bola sepak Iraq. Iraq tidak pernah meraih satu mata pun di Piala Dunia, jadi kami memburu detik bersejarah itu esok, katanya kepada media. Arnold berkata kontraknya bersama Iraq akan tamat dalam tempoh 6 minggu lagi dan beliau akan membuat keputusan sama ada mahu meneruskan tugasnya selepas Piala Dunia. Iraq berada di tangga tercolot kumpulan I yang dianggap antara kumpulan paling sukar dalam kejohanan ini. Baiklah, itu dia berita sukan telah saya kongsikan kepada anda pada pagi ini. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam berita Sabah FM. Tapi seperti biasa, kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Jadi jom kita layan daripada Keningau FM, hebat syoknya.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.
1: Segar 6 hingga 9 pagi hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri cadang perluaskan pelabuhan Sepanggar. Banci Ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyampaikan watikah pelantikan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu, Datuk Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Datuk Seri Panglima Safar Untong pada 29 Jun ini. Watikah pelantikan disampaikan dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Dalam masa sama, memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksana dengan lebih berkesan demi kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Lijah Danin dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Kerajaan Negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata ia sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena di pelabuhan tersebut. Pertambahan jumlah kontena mencerminkan perkembangan positif ekonomi Sabah yang didorong aktiviti ekspor, import dan pertumbuhan kilang baharu.
1: Saya akan ke kabinet pada bulan depan untuk mencadangkan perluasan kawasan tambahan baru supaya lebih banyak ruang kontena dapat disediakan untuk menampung peningkatan volume daripada kilang-kilang kita yang ada.